komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita mun si dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak beli barang online tapi takut kena tipu. Tok, kami nak kongsi dengan kita orang beberapa tips mun kita nak beli barang online. Satu, layari laman web ataupun aplikasi yang mempunyai security atau platform perniagaan yang berdaftar. Dua, kita orang boleh semak penilaian, review atau rating peniaga. Tiga, semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi seperti nombor telefon, nombor SSM dan juga alamat premis. Empat, pilih kaedah pembayaran yang selamat. Lima, simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian pembelian. Enam, simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kurier. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: Ya, yeah, Nora Aniza Idris dengan lagunya Salam Kaut. Lagu terbaru daripada Nora Aniza Idris tadi, lirik dan juga dikompos oleh Fetri Yahya. Lagu terbaru Salam Kaut bercerita berkenaan dengan kita ayah Hayati, liriknya adalah berkenaan dengan sumbang lah. Cerita kita Salam Kaut, ambil sumbang, hal kisah perkahwinan dan sebagainya. Baik, kita nak ikuti juga, kita nak bacakan beberapa komen pendengar di page rasmi Surat FM berkenaan dengan apa kata kita untuk hari itu.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
0: Okey, ada beberapa komen pendengar berkaitan dengan topik kita hari itu, parcel sesat. Adakah kita pernah kena? Ni tahu dengan perkongsian kita untuk pagi itu, ramai yang mungkin terselamat barangnya. Kita sih tahu, mungkin juga ada yang sih pernah berpengalaman macam itu. Bila parcel sesat ataupun sih kunjung tiba ke rumah, apa yang perlu sidaknya pola? Jadi kita boleh share di page rasmi Sarawak FM. Baik, kita nak bacakan tiga komen ataupun pengalaman daripada pendengar kita. Kita ada Hasimah Kelas. Topik pagi tu kacak di jelin katanya. Mung kami dah ada 10 igit. Ya Rabbi, bukan 10 igit parcel. Katanya Madah, bukan sesat, sidak kurier ada masalah baru-baru tu. Ada juga lah kisah parcel kami yang COD tapi diambil oleh orang tengah lah. Jadinya nyuruh kami kolek ke rumahnya. Jadi kami nang simak ngambil. Paguna kita dah bayar COD kat ya kita disuruh jangan ambil. Nang dak lah kami katanya. Arya ada juga lah parcel kami order. Kami order bag. And then katanya bag yang dikira branded juga lah. Dan ori. Tapi dicuri sidaknya. Dan dipindahnya ke kami si mau ngambil. Dipadahnya dengan kami nyesimok ngambil. Banyak ialah sebenarnya kisah-kisah berkenaan dengan parcel tu. Ya Rabbi, tak lah orang mandah orang bila kes-kes ya memang dah tak macam barang-barang yang berharga, barang-barang yang branded, kalau dibeli menggunakan apa secara online, tak lah risiko-risikonya, takut dirugak dan sebagainya. Alright, kita nak bacakan lagi perkongsian seterusnya. Kita ada Ritz J. Mugiwara. Salam DJ Lin, waalaikumsalam. Best topik pagi tu katanya. Kami sampai kini agi nunggu pasal kami si datang-datang. Dan si tahu apa status terkininya. Dan awal bulan Maret kami ada beli barang dari Indon. Barangnya kami order di Titi lah, bukan di S itu. Tapi disebabkan barangnya tak dari Indonesia, jadi katanya sidak makailah SPX. Sebab ia kurier daripada Sinun ke Sibu. Dalam seminggu juga lah kami nunggu. Tangga tracking udah sampai, katanya Manda. Nunggulah juga katik, katanya sidak ia tak call kami. Tapi lalu saya dah agaklah kami tak husband, agaklah kami tak hub sidak ya. Tapi jawapan sangat-sangat mengecewakan. Jadinya Manda, parcel kami di return tanpa inform kami, nyuruh self pick up. Alasan alamat kami di luar kawasan delivery. Adahnya dengan selama sidak yang madah sebab barang kami ya COD, ya sidak yang return balik. Padah kami barang ya kami dah bayar, bukan COD. Terdiamlah staff sia. Tapi dengan selama nyuruh kami madah dengan seller, nyuruh refund duit. Aih katanya, sidak ya tak salah. Tapi seller tak nyemadah. Sidak ya tak salah tapi seller udik disuruhnya bertanggungjawab. Si puas hatilah kami, suruh kami sidak nyato. Kami inform juga lah dengan seller ya katanya. Sidak tolong. Dah ya seller madah barang kami yang akan dihantar balik dengan kami di repacking. Nunggulah kami tak, nunggu sampai kali tu. Ada disuruh self pick up tapi yang nyakit hati barangnya bukan barang kami. Kami beli Quran tapi ganti dengan cash box. Jadi nyemadah juga nak nang cuai sidak ya katanya. Agik juga sidak suruh seller refund duit. Dah ya cashbox yang kami dapat ya sidak suruh kami ambil. Nyaman palak sidak ya adalah barang yang bukan kami beli katanya. Barang bukan barang yang kami beli. Selama je nyuruh kami ambil barang ya. Kami simak, kami suruh sidak return barangnya. Sampai hari tu lah kami sitok apa status barang kami ya. Aduh. Macam ni mana dah? Kritikal juga, apa nama tak, kritikal juga situasi kita tu. Saya pun si tahu nak mandah macam ni. Yalah, bila isunya, situ mandah sia, sia mandah sia. Jadi, macam ni nak mandah, orang barang yang dah seedah. Paksalah kita nak tak nak berdamai dengan takdir. Pecianlah jadinya. Okeylah, kita nak bacakan satu lagi perkongsian berkenaan dengan pasal sesat tu. Alright, kita ada Elisman Zetriga yang ada tentang pasal tu, yang ada wrong way wrong, direction wrong locations. Dah acap kali berlalu, bukan jat dengan kami, malah semua customer luar nun pun sama menikmati ketidak best jalan cerita tu. Ketidak best. Alamat dah betul, tapi runner ya, kita nyaman dah. Si betul. Bukan si tahu baca ABC, tapi bila dah penat ke hulu kilir, si nemu rumah, lalu dah dicampaknya ke rumah orang lain. Kami selalu berhadapan dengan benda tu, adalah tu, tapi mujur jiran kiri kanan sporting, dan yang simpan bagus barang kami, sudi yang hantar balik ke rumah kami. Ya, jiran sama palak. Tapi pun nak nemu jiran kaki, Ya katanya memang ni nasib barang kita memang akan jadi miliknya pun lah. Hilanglah tanpa dikesan lah jadinya. Biasanya runner penghantar barang jenis orang baru, si tahu selok-belok kawasan item. Tapi mun orang lama dah biasa hantar 100% barang order, sampailah katanya ke tangan. Apapun selamat cun-cun depan hidung kita. Kata aku ajak lah katanya. So siapa salah, siapa silap, adakah kita pun salah tulis alamat? Si patut kot. Macam-macam kisah pasal parcel nak Yalah, zaman tu nak zaman sedar kita beli secara fizikal, kita nak pergi ke kedai lagi, semuanya zaman online. Tapi ialah risiko-risiko yang kita terpaksa hadapi bila kita shopping secara online. Macam-macam kisah. Jadi kita boleh kongsikan di page rasmi Suara FM. Dan apa yang saya kongsikan, cerita-cerita kita tu, bolehlah menjadi pengajaran-pengajaran untuk pendengar-pendengar yang lain. Okay, alright, kita akan sambung balik antara apa komen daripada pendengar kita. Tapi kita lebih berdolok dengan lagu daripada X Factor, Tak Sanggup.

0: hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan apa syarikat penerbangan Sarawak kita tu akan terbang ke Jakarta pada Oktober kelak. Dan antara perkongsian ataupun kenyataan yang dikeluarkan sendiri oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita, penerbangan terus dari Kuching ke Jakarta memakan masa 1 jam 20 minit akan memudahkan kemasukan pelancong dari Indonesia ke Sarawak. Dan seperti yang dimaklumkan juga, ini adalah satu pelan jangka panjang dan tidak lama lagi pesawat kita akan bertambah pada bulan 10 dan kita akan terbang ke Jakarta. Ya, antara apa kenyataannya dikeluarkan oleh Premier Sarawak sendiri apabila beliau ditemui berucap ketika Majlis Penangguhan Regata Batang Kayan 2026 di Dataran Lunduk. Dan tambah yang amat berhormat Premier juga, Sarawak menyaksikan pertambahan pelancong dari Singapura yang memilih negeri kita untuk sebagai destinasi aktiviti memancing rekreasi. Jadi bila bercakap tentang apa penerbangan kita tu akan ke Jakarta pada bulan Oktober, semestinya akan meningkatkan lagi lah dari segi hub pelancongan kita di negeri Sarawak. Datangnya orang melancong ke situ, kita pun jadi mudah nak melancong ke negara-negara jiran kita. Alright, yang antara yang kita sempat kongsikan untuk jam tu. Dan kita nak teruskan lagi hiburan, insyaAllah kita akan bacakan lagi untuk topik kita pagi tu berkenaan dengan parcel sesat. Pernahkah kita kena? Okay, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi. Oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Ya, bila kita dengar lagu daripada Miley Cyrus tadi berkenaan dengan flowers. Best. Dan dengar baik-baik liriknya. Ia berkenaan dengan self-love. Mencintai diri anda sendiri. Sekiranya kita ada pasangan kah? Kita ada keluarga kah? Pentingnya untuk kita mencintai diri kita pun. Kau rasa setiap orang ambil bunga, I can buy flowers by myself. Aku belilah bunga untuk aku pun. Engkah lah beli bunga. Kata orang take fresh flower ya. Engkah dalam bilik. Kian orang ambil wangi. Kian ambil semangat pakai kita pun. Nak, tak nak nunggu orang beli? Bila? Bagus tak self love nak? Alright. Ya, kita tinggalkan berkenaan dengan lagu daripada Miley. Berkenaan dengan lagu flowers. Untuk kita bercakap tentang parcel. Parcel sesat. Adakah kita pernah kena rami sebenarnya yang mempunyai pengalaman yang sama? Dan ada juga yang saya baca perkongsian sidaknya yang tragis. Macam salah seorang daripada pendengar kita tadi. Si kunjung tiba beli dari Indonesia. Seorang tok mana situ, tok nikam ke situ, tok nikam ke situ. Last-last. Kita sendiri yang terpaksa menanggung keadaannya. Yalah. Alright, kita nak bacakan lagi pengalaman daripada pendengar kita yang seterusnya. Kita ada perkongsian dari Syed Muhammad Azlan. Assalamualaikum, Najirin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Alright. Yang mana cerita pasal pasal sesatu. Dulu masa kami di JB, kami ada beli segulung kain pakai keluarga kami di Bintulu. Then katanya dah packing kacap pos ke Bintulu, dah sampai ke Bintulu kerana salah hantar pergi rumah jiran. Bah, yang kami sepuas hati boleh pula jiran kami ya tadi di bisaknya kotak ya. Si tahulah yang ambil barang ataupun nisi tahu apa benda isi di dalamnya. Kak ya, disuruhlahnya kami tek. Kejap. Di mana dia ya? Kenapa dia pandai ke sini? Okey. Kak Ya disuruhnya anak si tahulah yang ambil barangnya ataupun isi katanya. Kak Ya disuruhnya anaknya kecil itu ngantar parcelnya ke rumah kami. Barangnya tadi dah dibuka. Minta maaf pun isi. Aduh, macam ni tu. Nasiblah baik barangnya tak si hilang. Tapi yang hilangnya adalah resit pembelian kami. Bukan murah oh. Kami beli kain ni segulung. Dekat nak 700 reganya. Ya Allah. Nang geram mati jualan dengan jiran. Nak si bagus panggil ke ya. Aduh. Aduh. 700 oh. Nasib jangan hantar pulang balik benda ya. Tapi ya lah tek. Tiada apa. Nyesik-sik minta maaf. Salah juga ya. Alright. Kita ada Su Jamia. Kami ada juga tentang parcel DJ katanya. Sesat. Masa ya kami belum buka parcel. Baik nanggar nama orang lain. Cepat-cepat dah kami pergi ngantar ke apa. Ngantar depannya. Nanggar kereta sidak JNT. Masih ada. Lalu kami madah. Salah lah diberi kita tu. Minta maaf dengan kami. Tak selalu berlaku. Dan satu lagi perkongsian saya nak baca dari Adol Abdullah bin Suhaili. Kami pernah dijelin katanya barangnya kami sesat di rumah kami di area Prima Homes ya. Alamat sama cuma beza blok. Alulah ngantar ke depan rumah dekat blok sebelah ya. Ketuk kami pintu. Alu kami boleh berekod berlari nyamadah segana numurong order sebenarnya. Bila biar kami pula kebaikan dan tanggungjawab kerana Allah dalam hati sihalah. Allah jalan balas kebajikan kami katanya. Begialah kita nak oh. Mun dah tahu barang yang sesat. Nak ribuhlah kita meramnya. Ya bukan milik kita nak. Kita hantar balik lah. Okeylah. Banyak lagi sebenarnya perkongsian dan pengalaman berkenaan dengan parcel sesat. Adakah kita pernah kena? InsyaAllah di jam yang terakhir saya akan bacakan lagi perkongsian pengalaman kita untuk jadi kita, kata orang tadi, itibar untuk kita pun lah. Oh. Alright, macam biasa 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya. Kita ada pengisian yang lain antaranya sketsa rumah kayu tepi jaya dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita. Kita nak beribu dengan ST12 Puspa.

Jangan kemana-mana, ikuti berita utama selepas ini. Berikut adalah 8 pemeriksaan kendaraan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: kereta sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Apa sih dah orang main sukan kah di TV tu Soberi? Atau aku tu kah yang apa si tahu kali na?
1: Iyalah masalah kita kak. Ha, nang si dengar bedok orang.
0: Lalu masalah.
1: Benarlah. Nang ada dah keluar di TV, keluar di Rio.
0: Ya kah?
1: Ya kan sukan Asia. Nya sampai 4 hari bulan 10 lah.
0: Iyalah dicari aku tu teh.
4: Iyalah Siti. Si dengar bedok. Betul lah pada si Soberi ya. Tu teh sukan Asia di Jepun. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya Siti. Ya namanya ada juga dalam app. Nah, dalam ATM Klik boleh juga kita dengar di sia. Nakkah ada atlet kita menang rangsa baru-baru tu teh?
1: Betul.
4: Atlet pertama kita menang pingat di Sukan Asia pada tahun tu.
1: Benar pada Bang Manda. Patik atlet karate nak bermano?
4: Betul, karate.
1: Apa namanya teh? Apa Sendren apa Tevenren kah?
4: Tevenren
1: lah. Nya yang menang pingat gangsa dalam acara apa kum, apa macam ni nyebut atau komite kah apa kah?
0: Komite.
4: Ya tahu Siti.
1: Lelaki bawah 55 kilogram.
0: Tahu kau Sobri mo? Aku
1: tahu.
0: Fikirlah kau dalam dunia kau aja. Si peduli kiri kanan.
1: Dalam telefon aku ada ATM Klik.
4: Daripada nunggu orang datang gedenya. Bagusnya nanggap perkembangan luar negara aja. Ada jok nyuruh otak yang berfungsi sikit.
1: Cekan. Ita bagaimana Kak Siti ya. Cekan lah aku nak duduk katok-katok aja bah di siang. Ada aja aktiviti aku lain, nangga movie ka, main game ku ka, baca news, nangga ATM Klik dalam telefon ku ka. Ya lah aktiviti.
4: Ya, ada sih kau nangga malam peresmian hari ya, Sobri.
1: Kena.
4: Kontingen negara kita make baju batik khas. Woi, kaca. Rekaan moden dan tok usaha kita menegakkan identiti dan warisan Malaysia di pentas Asia.
1: Nama cikgu juga. Awardnya cikgu juga.
0: Nah, padah mana. Tapi ya latik.

0: si sempat aku nanggaman. Nang ugi lah aku si nanggaman no. Mun baju batik di pakai. Nang si kacak nak sopuyo.
1: Nang kacak dia pakai malam ga.
2: Memang kacak ga ada kita. Ada warna putih, baju corak teh. Corak biru, merah. Dan macam emas, emas je sikit tangga aku. Ada juga. Lekat ianya ada bunga. Pasti ada tumbuhan tradisional. Sikit lagi nya macam berlekat dengan jalur gemilang dekat dengan bajunya. Kacak, nak kacak jelah kita sini ya.
0: Kau nak merhati benar kau Sobrio.
2: Kau lah.
0: Habis tak rona, tak corak dia cerita kau dengan aku. Maklumlah aku tak si tahu.
1: Ya, sebab ialah aku mandah tadi. Nyatuk dah berfungsi sikit otaknya Siti.
0: Alhamdulillah, Man.
1: Function. Ada juga lah pengetahuan am daripada Sobri tu.
2: Jadi maksud sebelum tu si berfungsi lah.
1: Fungsi juga tapi tak function lagi.
0: Kampuh nunggah si dia, nunggah apa nama? Chain lagi tu tau. Tapi nak Sobri bagus juga lah. Jadi aku pun rasa memang patutlah. Teruskanlah ho. Teruskanlah maju ke depan kau Sobri.
2: Masih kak.
0: Batik kita di Malaysia kembang tu nya mempunyai pengertian, nilai dan juga keunikan yang tersendiri. Pernah juga aku belajar sikit hal batik-batik tu. Kewujudan dan juga asal-usul penciptaannya nang sukar untuk dipastikan. Kenapa? Kerana penemuan awal kegiatan pencelupan fabrik dolok marik. Dengar kau tu. Nya turut dihasilkan oleh masyarakat di India, Mesir, Parsi, Turki, China, dan juga di Jepun.
2: Tahu juga tak kau?
0: Iyalah teh, dia baik aku mada, si tahu banyak, tahu sikit-sikit. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
3: Sketsa kayu, tepi, jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu, tepi jeraya.
5: Stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Slick featuring Najwa Latif dengan lagunya Untuk Dia. 9.27 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk pendengar-pendengar kita yang baru tune ataupun dah tune seawal 6 pagi tadi. Sampailah ke jam tu. InsyaAllah lepas tu saya akan bacakan lagi komen pandangan kita berkenaan dengan topik parcel sesat. Adakah kita pernah kena? Okey, tapi sebelumnya saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan keadaan cuaca kita di negeri Sarawak. Untuk amaran ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Sarawak, di kawasan Limbang, Miri, Marudi, di Sabah, di kawasan pedalaman Beaufort, Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Membakut, Keningau, dan juga sehingga 9 pagi tu tadi dikeluarkan. Dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut peti dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut peti adalah amaran jangka pendek dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Mana berita tu tadi dikeluarkan seawal 6 pagi tadi, dan mungkin ada kawasan-kawasan yang dah dijangkakan hujan, mungkin tengah hujan waktu tu. Apapun, untuk mengetahui info cuaca, pastinya kami on di Sarawak FM akan membawakan kepada kita jam 7.20 pagi tadi, dan di sebelah petang kita ada di slot Ritma Jua Kelak di 4.20 minit petang. Okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu tu dan kembali lagi selepas tu di Selamat Pagi Sarawak Hashtag Gang Pagi Kita. Kita berhibur dengan sebuah lagu Hindustan, Shah Rukh Khan dan Juhi Chawla, Kuch To Bata.

0: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okey, kita nak bacakan lagi beberapa komen pendengar berkenaan dengan topik itu. Parcel sesat, adakah kita pernah kena? Okey, untuk perkongsian dari Rohani AJ. Kakak pernah terjadi barang kakak sesat dihantar di Gombak, Kuala Lumpur. Dihantarnya di belakang, di rumah belakang. Ia pun rumah ya, si ada orang diam. Baik, ditikamnya ke lantai. Terpaksalah nyuruh cucu nekik kok. Okey, jua antara ragam yang lain, kita nak bacakan perkongsian daripada Doli Jumaid. Pernah dua kali DJ tahun 2024. Order barang, penjual madah dah dihantar. Cek dah diserike. Tunggu dengan penuh sabar, sekali dah dibetung. Si berasa. Si dapat mendarat di Seratok. Dekat dua minggu dah baru sampai. Kini dah cepat. Allahuakbar, macam-macam kisah nak oh. Betung baru lah berdiri, kata orang tadi, airport. Okey, lagi kita nak bacakan perkongsian dari pendengar yang seterusnya. Kita dekat JJ kita. Parcel sesat, mula ingat sesat orang hantar, tapi nama dan alamat betul. Yang jadi muskil tek, saya asyik pernah ngoda. Waktu yang langsung saya ada apps kedai oren ya, katanya. Macam ni lah boleh madah saya ngoda. Mulahlah aduan si berani nak nerimanya, katanya. Aduh, halnya tek perangkap hantar barang dengan kita tujuan nyuruh saya take review barang jualannya. Ay, ada juga kedai yang siapa nak muji tanpa izin, katanya. Lu tup-tup kita jadi tukang review. Menurang di scam nak kita jadi mangsa sebab guna nama kita. Hati-hati, katanya, madah. Jadi, apabila kita menerima barang yang kita nisik pernah order, kini macam-macam cara orang nak mempergunakan nama kita. Terima kasih, Kak JJ. Untuk oleh jual untuk kita, sekiranya barangnya tiba-tiba kita memang saya dah nak order, tiba aja datang ke rumah. Ia pun salah satu taktik untuk scam. Macam-macam je. Dan satu lagi saya nak bacakan perkongsian dari pendengar kita yang seterusnya. Kita ada juga perkongsian dari... kejap ya, saya nak baca ni. Mana nama tu hilang eh? Alright. Kita ada perkongsian dari... Dayang Hanim. Nak sesat menyesat tu lah kita simak DJ oh. Pasal orang pernah sesat di depan pagar rumah kami orang. Nasib baik lah orang yang pun pasal letak sama lorong. Jadi selepas kejadiannya, mung kami kebetulan nemu orang hantar pasal ke rumah. Awal kami akan madah. Dek, tangga kita nama dengan alamat orangnya. Pun pasal betul kan isi. Bukan apa kita takut ia adalah kepunyaan orang lain. Ia ajaklah kami madah dengannya. Ia hanya madah dengan kami. Balik terima kasih sebab mengingatkannya. Untuk pesan memesan juga sebenarnya kepada orang yang menghantar parcel. So kita sedia maklum, dulu kita makin tak postman dan sebagainya. Tapi ada syarikat kurier yang kini itu bebas, yang ada kata orang tadi menggunakan khidmat orang luar yang dah berdaftar untuk khidmat menghantar barang. Kadang orang-orang yang hantar tu orang yang dah selalu tahu selok-belok rumah kita. Pusing ya orang lama. Dia tahu dengan kah rumah tu, dengan kah rumah ya. Yang pernah viral sebelum tu tadi berkenaan dengan hari nak hujan. Bila hari nak hujan, orang yang selalu hantar parcel pergi rumah orang yang tadi, nya nulung ngalih kain baju orang rumah ya. Jadi ramai yang memberi pujian kepada orang tukang hantar barang tu tadi. Dan memuji tindakannya lah, si segan silu, rajin nak membantu tanpa disuruh. So owner lang rumah dia pun si ada. Jadi di sini tak dapat nanggar bahawa dia mungkin dah mesra dengan tuan rumah dan dia dah tahu dah. Dah berloya, memang dah kenal benar dah dengan owner ya. Ya bagi orang yang dah kenal. Jadi bagi orang yang baru-baru dalam bidang ya, bawa nerima job, bawa ngantar sekali rumah di kawasannya, of course lah, dia memang si tahu. Menau mungkin boleh jadi 475 dihantar ke rumah 476 sebabnya si biasa dengan lorong. Ya baru kata orang lorong, belum lagi rumah-rumah yang tak kondo, apartmen sebagainya. Kan jadi rumit. Jadi kata orang jangan berat mulut untuk bertanya. Kalau kita mau megang kerja tu nak. Dan pujian juga kepada jiran-jiran yang tahu barang yang tersesat. Tak ibuh dah dibuka, dah bukan milik kita. Ada juga yang beberapa komen daripada pendengar kita yang ikhlas hati untuk membantu ngantar pergi rumah jiran. Bukannya je hal pasal bah. Kadang dolok kan zaman dolok. Bil elektrik, bil air. Ha, kan selalu benda yang berlaku, tahan-tahanlah rumah kita. Pernah berlaku zaman sebelum wujudnya penggunaan apa kita nak bayar bil-bil tu menerusi secara online. Okeylah. Lepas tu saya dah bacakan lagi beberapa komen daripada pendengar kita berkenaan dengan topik pasal sesat, adakah kita pernah kena. Kita nak ibu dulu dengan lagu daripada Wani Carey, Cak Cak Cekuk.

0: pagi.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okey, topik berkenaan dengan parcel sesat, adakah kita pernah kena? Jadi kita dah bacakan perkongsian yang terakhir lah, dari Jamilah Juniman. Perkongsiannya, kami pernah juga kena, katanya lorong sama, tapi nombor rumah cuma depan je yang salah. Rupa-rupanya taman sebelah jiran, empat taman. Puas juga lah cari alamat rumah ya, Tek. Post di grup taman, si juga ada yang respon. Call nombor telefon, si juga ada yang angkat, katanya. Last-last, biar ajalah sampai seminggu di rumah. Genekah katanya hati kami tergerak nak call lagi baru diangkat, dan orang yang pun yang angkat, alhamdulillah, sampai ajak parcel ke tangannya. Okey, apa yang boleh saya simpulkan untuk topik pagi tu, apa yang perlu kita lakukan, semak status penghantaran terlebih dahulu. Of course, kita pun nombor tracking, alamat penghantaran, nama penerima, tarikh dan masa penghantaran, status terkini parcel kita, lokasi ataupun pusat penghantaran terakhir, dan bukti penghantaran sekiranya disediakan. Yang kedua, periksa lokasi sekitar dan tanya pihak yang berkaitan. Jika status menunjukkan parcel dah dihantar tapi si ditemu, periksalah di kawasan-kawasan rumah ataupun premis-premis ahli keluarga, jiran dan sebagainya. Yang ketiga, hubungi pihak kurier melalui saluran rasmi. Okey, call sidaknya terus. Yang keempat, hubungi penjual ataupun platform e-dagang tempat kita berurusan. Jangan klik pautan ataupun membayar charge yang meragukan. Macam dicerita oleh Kak JJ tadi, nak yang nerima apa parcel yang bukannya order pun boleh jadi scam dan sebagainya. Dan yang keenam, jangan memberikan OTP ataupun PIN kita, maklumat perbankan. Jika parcel tersalah sampai kepada kita, sesat tadi, bolehlah kita pergi menghantar kepada, kata orang tadi, orang punya yang tadi. Yang kedapan, simpan semua bukti, nombor tracking, nombor pesanan receipt dan invoice, in case apa-apa berlaku kita boleh menuntut barang kita balik. Kesembilan, buat aduan kepada saluran yang sesuai. Contoh, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, SKMM, menyediakan saluran aduan kepada pengguna, ya, hak kita. Dan yang kesepuluh, jika kita syak ia adalah penipuan, kita perlu bertindak segera. Jadi, simpan semua bukti transaksi dan juga komunikasi. Hubungi bank melalui saluran rasmi dengan segera untuk mendapatkan nasihat mengenai langkah seterusnya. Dan apa yang boleh kita simpulkan untuk topik hari itu, masalah parcel sesat itu sepatutnya ditangani dengan panik. Tindakan yang paling penting ialah semak maklumat penghantaran, periksa lokasi sekitar, hubungi kurier dan penjual, simpan bukti serta elakkan daripada memberikan maklumat sensitif kepada pihak yang kita kenal. Dan pada masa yang sama juga, kita tu sebagai pengguna, kita perlu berhati-hati pada mesej palsu yang menggunakan isu parcel yang tadi, konon yang tadi, untuk mendapatkan wang ataupun maklumat-maklumat pribadi kita. Dengan mengetahui prosedur yang betul, insyaAllah kita sebagai pengguna bukan saja dapat meningkat peluang mendapatkan semula parcel kita, malah kita dapat mengurangkan risiko menjadi mangsa penipuan. Kita harapkan antara perkongsian daripada pendengar kita, pengalaman sidak sikit sebanyak boleh memberi iktibar kepada kita pun, dan harap-haraplah isu parcel tu kita siapat nak menangani. Memang akan ada sarut sana sini, tapi kalau andai kata sesat ke rumah kita kah, kita harus bertanggungjawab untuk menghantar balik. Dengan macam ni rupanya dia hantar rumah kita, macam ni lah kita hantar balik kepada tuannya. Nisip boleh dibuka, receipt dan sebagainya. Okay, jadi apapun, sampai situ perkongsian Lin bersama dengan kita untuk topik kita, untuk kita bersama di Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Rabu kelak, saya solo. Okay, dan selepas tu kita akan bersama dengan Sembah Ekspresi bersama DJ Azaz. Dan saya tinggalkan kita dengan lagu dari Noh Salih featuring Aina Abdul, Sang Penikam. Sampai setelah dulu. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Suis Aman FM. Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Serai FM pada detik sekarang 10.15 sampai pagi. Dan untuk hari itu Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, insyaAllah. Dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang kelak, anda bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian ekspresi kita. Jangan lupa 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang kita ada sembah ekspresi. Dan waktu sekarang kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi. Saya percaya rakan saya Azimah pun sudah pun bersedia, dan juga kepada mereka yang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM, selamat mendengar dan juga menonton siaran kami pada waktu ini. Assalamualaikum Azimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Azaz dan juga pendengar-pendengar kita di Sarawak FM.
0: Ya, apa
1: di
0: khabar?
1: FM. Alhamdulillah sihat. Dan kita Azaz, apa khabar?
0: Saya sihat, alhamdulillah. Boleh saya tahu keadaan cuaca kita?

0: Tak apa, saya kongsikan dahulu info cuaca di kawasan-kawasan lain. Dan saya percaya info yang kita terima dari Met Malaysia Sarawak tu merangkumi kawasan supaya aman sekali, Tok Azimah.
1: Betul.
0: Kalau kita rujuk Met Malaysia pada sebab pagi tu, diramalkan hujan di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, termasuk di Seri Aman, Tok Azimah.
1: Ya, betul.
0: Juga di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya, keadaan cuaca pada sebelah paginya, manakala pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir ataupun hujan di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, juga di Seri Aman. Seterusnya di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Keadaan cuaca, terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak, iaitu Siti Hawa binti Ismail di Pejabat Meteorologi Sarawak, yang memaklumkan keadaan cuaca untuk hari Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, Tok Azimah.
1: Baik, lebih kurang sama, memang sama. Ya. Bagaimana cuaca untuk saya mana Betong Tek pada sebelah malam, saya aman je diramakan jerebu.
0: Saya membuka lagi, insyaAllah. Saya akan periksa nanti keadaan jerebu kita, indeks pencemaran udara yang boleh kita kongsikan dari semasa ke semasa lah kalau Azimah, ya.
1: Betul.
0: Okey, sebelum kita teruskan dengan info ekspresi Sarawak FM dan juga Sri Aman FM, elok kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Mari jom kita berhibur dengan Aisyah Redno, Marsha Milan, Adira dan Nadira berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: Ya, itu hiburan kita pada waktu tu untuk hari Isnin. Semoga semuanya madapa yang mendengar siaran kita di Sri FM dan juga Sri Aman FM terhibur. Bukan setakat di Kuching dan juga di Sri Aman tu Azimah. Bahkan kepada mereka yang mendengar siaran kita di mana-mana juga pada waktu tu. Semoga berbahagia. Semoga terus mendengar siaran kita untuk mendapatkan info yang sahih hanya di
1: Betul.
0: RTM.
1: Ya. Betul.
0: Okey. Okay, Azimah, tadi kita dah kongsikan keadaan cuaca di sekitar Bumi Kenyalang termasuk di Kuching, di Sri Aman dan juga kawasan-kawasan yang lain. Dan kita percayalah ada banyak aktiviti yang akan berlangsung. Tetapi pembuka tirainya juga lah kepada mereka yang berada di muka, jangan lupa pada hujung minggu tu, hari Jumaat 2, 3, 4 hari Jumaat, Sabtu dan Ahad kelak akan berlangsungnya Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. InsyaAllah saya akan berada di sana untuk Azimah. Akan berada di studio mini perusahaan kita ya. Ya, insyaAllah. Jadi kepada orang-orang muka yang ingin meraihkan nanti bersama-sama lah dalam kita bersama dalam menyambut betul program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian muka, sama-sama lah kita berada di Siaklah pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad tu Azimah.
1: Ya, betul ya Azaz. Bercerita mengenai Sarawak Ku Sayang, dah pun menutup tirai di Betong.
0: Di Betong
1: semalam. Di situ Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Jerwal Rentap Jabu yang menutupkan Sarawak Ku Sayang hari Maret lah, mengatakan lebih 95,000 pengunjung direkodkan sepanjang berlangsungnya program selama 3 hari. Jadi 95,000 pengunjung yang terima kasih banyak-banyak. Dan kita pun dah tahu dah ada pemenang yang memenangi hadiah utama cabutan bertuah pada hari Maret, iaitu seorang wanita memenangi sebuah Pro 2 Beza.
0: Ni nak cari Azimah dapat percuma lagi ya.
1: Nang menang, nang rezekinya kata orang. Gini-gini pun memang rezeki kata orang, si lari ke sini.
0: Yalah, kita bersyukur. Ramadhan Hapana, mungkin ahli keluarga ataupun pemenangnya sendiri pun mendengar siaran kita waktu itu yang rasa sungguh berbahagia lah. Seronok gilanya orang.
1: Betul. Alhamdulillah. Semoga ya memberi manfaat kepada beliau untuk memudahkan dari segi Ramadhan Hapana untuk pergerakannya lah ke mana-mana lah. Suka juga dikongsikan di situ. Semasa Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berada di situ area, dia pun berkesempatan menjengah ke lapangan terbang baharu berbuling di Sepauh yang mengadakan flight trial landing nombor 2 yang disaksikan sendiri oleh Premier kita lah pada 25 September yang lalu. Yang mana percubaan kedua ya menyusuli flight trial landing nombor 1 yang dilaksanakan pada 18 September yang lalu. Ataupun antara apa Ramadhan Teh kebanggaan untuk orang Sepauh kita lah. Di mana dah pun disaksikan oleh Premier kita pun Dato' Pati Kita Sri Abang Johari Tun Oping pada 25 September ya. Untuk makluman kepada pendengar juga, kemudahan lapangan terbang baharu berbuling di Sepauh Betong tu, which is Stallport Berbuling namanya, itu adalah kemudahan short take off and landing, dilengkapi landasan sepanjang 1,190 meter merangkumi taxiway, apron, terminal, menara kawalan, helipad serta kemudahan aircraft fire and rescue services. Hanya memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesaling hubungan Betong khususnya dari aspek pergerakan penumpang dan penghantaran barangan tempatan ke luar kawasan. Sekaligus menyokong pembangunan sektor agro dan rantaian bekalan makanan usahawan-usahawan tempatan kita di sekitar Betong dan juga Sri Aman toklah.
0: Dan kita percayalah Azimah dengan pembukaan berkenaan lah ya, boleh membantu sikit sebanyak dari segi sektor ekonomi di kawasan Betong dan juga kawasan persekitarannya dengan kedatangan ataupun aktiviti yang akan dilangsungkan kelak ya.
1: Yes, betul.
0: Okey, 10.27 Mek pagi. Sementara kita nak berhibur sekejap lagi Azimah. Apa kata kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook masing-masing, di Sri FM dan juga di Sri Aman. Siapa nak mulakan dulu? Sri Aman kah Sri FM tu?
1: Ladies first lah.
0: Ladies first, silakan. Saja nanya teh.
1: Baik. Baik. Jom kita menyapa rakan pendengar kita. Dimulakan dengan Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Katanya, Assalamualaikum DJ DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, ceria. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM, di Sarawak FM, ya. Di mana juga berada. Katanya, selamat pagi. Salam ceria. Terima kasih DJ. Selamat bertugas. Katanya, ia adalah Asfian Mahyus. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan yang di tinggalkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, biah-biah dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Katanya, selamat bertugas untuk kita dua. Semoga sihat dan selamat ngopi pagi tu, katanya. Kepada sahabat-sahabat pendengar setia Sri Aman FM dan juga Sarawak FM, ceria-ceria semuanya, terima kasih. Ia adalah sedikit perkongsian daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.
0: Seterusnya, Sarawak FM Facebook kami, kita terima daripada rakan kita Salma Maharub. Assalamualaikum, selamat pagi. Buat DJ, semoga sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah pagi tu, Alhamdulillah. Oh Salma, jumpa kita kelak di Mukah untuk Sarawak sayang.
1: Itu dia.
0: Okey, ni pun ingin menyampaikan salamnya untuk cucunya Cica Tia Ajuna yang berada di Bintulu di Vai tu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oyak, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum selalu. Ya, daripada rakan kita yang berada di Oyak Mukah tadi, Salma Maharub. Seterusnya, kita ada dua daripada rakan kita yang berikutnya, iaitu Noraini Amren. Ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Azaz, selamat pagi. Sama-sama. Mendong cuaca hari itu, duduk je sambil minum. Untuk salam sahabat-sahabat semuanya dalam kumpulan Facebook. Ya, antara dua dari Sarawak FM, dua dari Sri Aman FM Sri yang Aman sempat FM. Kita kongsikan menghampiri 10.30 minit pagi. Ya, kita redakan seketika untuk siaran Info Ekspresi bersama dengan hiburan yang saya siarkan untuk Azimah daripada Aizat dengan lagunya Pergi.

0: Itu tadi persembahan daripada Aizat dengan lagunya Pergi, mengisi ruangan ekspresi kita, info ekspresi Surah FM dan juga Sri Aman FM. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tu menghampiri 10.34 minit pagi tu Azimah. Kalau kita, saya baru je Omar dapat memuat turun antara indeks pencemar udara yang kita terima daripada APIMS tu. Kalau di sekitar Kuching ya, indeks pencemar udaranya ialah 88 lah. Alhamdulillah. Manakala di Semarahan 78. Serian masih lagi dalam status tidak sihat, iaitu 152. Dan kalau saya rujuk di Sri Aman Tok Azimah, Alhamdulillah kembali sihat keadaannya, indeks pencemar udara di Sri Aman Tok, iaitu
1: semoga berterusan
0: 70. Apapun kita sentiasalah berpada-pada dalam apa juga yang kita lakukan, kerana kemungkinan hujan, kalau kita rujuk Met Malaysia tena, hujan pagi dan juga petang termasuklah malam, mengurangkan kadar jerebu kita. Tetapi ia boleh kalau kita berdasarkan beberapa minggu yang lepas Azimah, apabila hujannya akan reda sedikit, pasti akan kembali semula. Jadi kita tak sentiasa berpada-padalah, sentiasa rujuk keadaan indeks pencemar udara yang terkini lah, kerana kalau kita rujuk PIMS tu, ia akan sentiasa di update
1: kemaskini,
0: kemaskinikan, update di kemaskinikan setiap sejam sekali. Jadi mendapat buat sementara waktu kita kurangkanlah aktiviti di luar. Seandainya kita masih lagi melihat keadaan jerebu di kawasan kita, gunalah pelitup muka buat sementara waktu, dan juga minum air kosong secukupnya.
1: Elakkan berada di luar sekiranya sikit kepentingan lah. Sekiranya perlu pun pakailah mask muka.
0: Ya, insyaAllah kita
1: akan, terutama golongan-golongan berisiko.
0: Ya, antara golongan yang berisiko, contohnya kanak-kanak, pesakit-pesakit warga kita, emas. Warga emas, mereka yang mempunyai kadar badan yang lemah, dari segi
1: pesakit asma, pesakit jantung.
0: Betul. Okey, ya, sikit sebanyak peringatan dan juga perkongsian kita bersama pada waktu itu. Mungkin ada lagi info yang boleh kita kongsikan di sekitar Sri Aman dan juga kawasan berdekatannya, Azimah.
1: Alright, boleh. Untuk di Sri Aman tu lah, insyaAllah akan berlangsungnya Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9, yang mana anjuran YFM Iban RTM Sarawak dengan kerjasama Kerajaan Sarawak pada Sabtu ini, 3 Oktober 2026, yang dijadualkan bermula pukul 5 petang. Dan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9 ini insyaAllah akan dirasmikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bertempat di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalang, Kalong Ningkan di Betong. Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9 itu akan mempertandingkan 12 peserta termasuk 2 kumpulan, yang mana penonton boleh saksikan di platform YFM dan juga aplikasi RTM Klik pada 3 Oktober 2026 Sabtu ini bermula pukul 5 petang.
0: Itu salah satu platform lah Azimah ya, untuk kita menjulang lagu-lagu tradisional ataupun lagu-lagu tempatan kita tu.
1: Ya, betul.
0: Okay.
1: Nextnya, untuk makluman juga, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak, anjuran Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan Sarawak akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong pada 16, 17 dan 18 Oktober 2026 ini, dengan acara kemuncaknya pada 17 Oktober. Di situ antara aktiviti sukan dan program telah disusun atur sebanyak 33 aktiviti dan disasarkan 21,000 penyertaan daripada seluruh negeri Sarawak dan juga di Betong. Baik. Ia adalah perkongsian berkaitan dengan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, dan yang pada hujung minggu, 2 minggu lagi akan datang berlangsungnya sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak di Betong.
0: Okey Azimah, sebelum kita teruskan dengan hiburan dari Sri Aman FM, eloklah kita menyapa dua sahabat dari Sri Aman FM, dua sahabat dari Sarawak FM. Saya mulakan dahulu dari Sarawak FM, boleh ha?
1: Boleh, boleh, silakan.
0: Kita ada daripada Ahmad Syafi'i tu. Oh, ucapannya assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Mendung di tempatnya hari tu. Salam buat semua rakan-rakan pendengar Sarawak FM, Satis Jewa. Semoga bahagia selalu hendaknya. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Ahmad Syafi'i, sahabat Sarawak FM yang pertama untuk sesi kedua kita tu. Seterusnya kita ada daripada Rashida Eddy tu. Assalamualaikum DJ Azaz, DJ Azimah Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum.
0: Sama petugas katanya Azimah.
1: Terima kasih.
0: Cuaca mendung pada pagi tu. Selamat pagi, terindah untuk semua pendengar ucapannya. Semoga senyuman sentiasa terukir di bibir. Terima kasih kepada Rashida Eddy dan juga yang terdahulunya Ahmad Syafi'i dalam Facebook Sri FM. Mungkin ada lagi rakan-rakan kita dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Ada banyak tu, kami pick dua orang lah. Pendengar kita, Jaitun S dengan ucapan assalamualaikum. Selamat pagi DJ-DJ. Katanya selamat bertugas. Sibuk bermasak tu katanya. Thank you so much. Mas DJ terbaik. Terima kasih Jaitun S atas ucapan anda. Seterusnya Ramli Lee dengan ucapan assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM dan juga Sarawak FM. Mendung, cuaca di Sibu masa tu katanya. Terima kasih Ramli Lee atas perkongsian cuaca di kawasannya juga, selain daripada ucapan yang dah drop di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, ia adalah dua pendengar kita dari Sri Aman FM.
0: InsyaAllah kita akan bacakan kembali, kongsikan semula ucapan rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM, kerana kita bersiaran Azaz dan juga Azimah bersama anda semua hinggalah pada pukul 11 pagi kelak. Okey, kita teruskan dengan hiburan yang disiarkan kan dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Jom kita berhibur dengarkan lagu dendangan daripada Amir Jahari, Rindu Itu Berat.

0: Okey, kita bersiaran kembali dalam Info Ekspresi Serai FM dan juga Serai Aman. Ya. Waktu sekarang sebagai panduan kita bersama 10.44 minit pagi, berbakikan lebih kurang 16 minit lagi tu Azimah. Kita nak kongsikan sedikit sebanyaklah antara aktiviti yang akan berlangsung dalam masa terdekat ataupun dalam masa minggu-minggu yang terdekat tu. Dan satu lagi info yang boleh kita kongsikan bersama tu Azimah dan juga penonton pendengar kita pada waktu tu, yang mana PDRM Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara peringkat ya pada 10 Oktober ini bersempena dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 tuannya terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan merujuk kepada Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nagachabu yang memaklumkan penutupan awal melibatkan jalan McDougall bermula pada 28 September pada hari itu ya hinggalah pada tengah malam 10 Oktober bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Jadi kepada kita orang yang ingin menggunakan jalan McDougall, bolehlah guna jalan yang lain ataupun jalan alternatif ya, kerana penutupan awal melibatkan jalan McDougall bermula pada hari itu 28 September hingga tengah malam 10 Oktober untuk kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara ya juga beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan turut ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober minggu depan lah ya. Dan pada 10 Oktober penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat perbarisan dan rapat raksasa, serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. Jadi kalau kita rujuk Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM yang menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. Yang pentingnya penutupan jalan, penutupan awal melibatkan jalan McDougall yang terdekatlah bermula pada hari itu 28 September. Jadi kita orang semua yang berada di sekitar Kuching khususnya kenalah tahu jalan-jalan yang boleh digunakan dan berikan kerjasama ya bagi mengelakkan kesesakan dan juga mengelakkan mengganggu proses-proses untuk penyiapan pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program berkenaan kelak untuk istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 tuannya terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Info dari Kuching tu.
1: Ini adalah sedikit perkongsian untuk di yang akan berlangsung di Dewan Sukan Baru Kampung Tui. Yang akan berlangsungnya adalah Kejohanan Sepak Takraw Terbuka 2026 Anjuran Kelab Bola Sepak Kasukan, iaitu Kelab Aktif Sukan Kampung Tui yang juga disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Rakan Muda. Kejohanan Sepak Takraw Terbuka 2026 tu akan diadakan pada 24 dan 25 Oktober ini, iaitu Sabtu dan Ahad di Dewan Sukan Baru Kampung Tui.
0: Yang bermula bila Teh Azimah?
1: 24 Oktober dan juga 25 Oktober. Ini dua hari je berlangsung.
0: Kira hujung bulan Oktober ke lah.
1: Hujung bulan ke lah.
0: Ya, okey. Ada lagi info ataupun kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Serai FM tu Azimah?
1: Jom kita menyapa rakan seterusnya.
0: Silakan.
1: Semestinya rakan kita menunggu nama-nama mereka dipetik oleh kita di situ. Baik, daripada Juwana Ahmadi dengan ucapan Assalamualaikum. Morning DJ yang tengah bertugas, katanya selamat bersiaran kepada kita dua. Terima kasih Juwana Ahmadi yang tengah dengarkan kami dalam Info Ekspresi. Seterusnya Roy Kwang, katanya selamat pagi hari Isnin DJ, katanya selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM dan juga Sawa FM, katanya santai-santai sambil dengan Spectra 912 tu DJ. Terima kasih, katanya sama-sama. Terima kasih Roy Kwang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, yang ketiga Dayang juga katanya selamat pagi DJ, katanya selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Isnin, katanya terima kasih sama-sama. Baik, ia adalah tiga pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM tu yang dah disapa oleh kita.
0: Okay. saya teruskan dengan rakan kita di Facebook Surah FM. Antaranya daripada Syarifah Hanifah, Syed Akil. Assalamualaikum DJ Azhar, Surah FM. Dan juga DJ Azimah, Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pagi tu ekspresi warnai hari anda. Nya nak titipkan salam buat semua sahabatnya di Facebook Surah FM. Ucapannya sama memasak. Okey, ya, daripada rakan kita Syarifah Hanifah, Syed Akil. Seterusnya daripada Zara Haji Cito. Assalamualaikum Azhar dan juga Azimah. Selamat bertugas. Ya, cuaca di tempat Kak Zara masa tu mendung berjerebu. Apa-apa pun buat semua berhati-hati selalu dan apa pun yang kita lakukan hari tu. Okey. Dan salamnya untuk pendengar-pendengar setia Surah FM dan juga Surah Aman FM dengan ucapannya selamat menjalani tugasan seharian masing-masing. Terima kasih Zara Jici. Satu lagi daripada Nani-Nani tu. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua ibu-ibu yang bermasak di dapur pada waktu tu pastinya tengah sibuk. Dan salamnya buat kita orang semua. Ya, yang antara tiga ucapan yang kita kongsikan di Facebook Surah FM dan tiga ucapan di Facebook Sri Aman FM.
1: Sri Aman FM.
0: Ya. Kita teruskan dengan hiburan ya Azimah. Lagu dari Surah FM ya.
1: Ya, boleh.
0: Tadi dari Si Aman FM nak? Betul.
1: Ya,
0: oh?
1: Betul. Ya.
0: Kita bersama dengan Hakim Rosli, Lembah Kesepian.

0: Iris, aku di dalam lembah yang tak berbunyi.
1: Persembahan daripada Hakim Rosli dengan lagunya Lembah Kesepian membawa kita pada titik sekarang 10.54 minit pagi untuk Info Ekspresi Seri FM dan juga Sri Aman, FM. Lagu terakhir dari Sri Aman FM ya, Azimah?
2: Ya, InsyaAllah kita tutupkan, kita tutup terus kah?
1: Ya, kalau lagu dah mencukupi boleh kita tutup terus lagu dari Sri Aman.
2: Baik, sebelum kita menutup lah, kita nak berucap terima kasih dulu lah. Terima kasih dulu kepada semua pendengar kita, sekiranya di Sri Aman juga Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Info Ekspresi. Baik, kita tutupkan dengan lagu Enmesh Kamaling, Hanya Rindu.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Sembah Ekspresi.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terletak tepat di jantung Bandaraya Kuching, Padang Merdeka bukan sekadar ruang hijau bersejarah, malah menjadi lokasi terletaknya sebuah pohon ikonik yang telah berdiri tegap selama lebih 100 tahun. Hari ini, Nadia hendak mengajak anda meneroka keindahan Padang Merdeka dan pokok kapas ikonik ini. Dahulunya dikenali sebagai Central Padang, kawasan lapangan ini merupakan medan utama pelbagai peristiwa penting negeri. Daripada pebalisan rasmi era Brook, sambutan perayaan, hinggalah detik bersejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Keunikan padang ini bertambah istimewa dengan kehadiran pokok kapas daripada spesies Ceiba petandra yang dipercayai ditanam pada akhir abad ke-19. Berdiri tegap di tepi Padang Merdeka, pohon ini bukan sahaja menjadi saksi perjalanan sejarah Kuching, malah kini dalam proses untuk diwartakan secara rasmi sebagai aset warisan negeri. Fenomena bunganya yang mekar setiap 2 hingga 3 tahun sekali turut mewujudkan pemandangan indah seumpama kita berada di musim salji apabila kapuk putihnya gugur melayang ditiup angin, sekaligus mengabadikan kenangan nostalgia buat warga tempatan. Jika anda bersiar-siar di pusat Bandaraya Kuching, Nadia mengesyorkan anda singgah di Padang Merdeka pada sebelah petang untuk menikmati suasana lapangnya sambil melihat keanggunan pokok kapas ini. Selain merakam gambar kenangan di bawah rimbunan pohon ikonik ini, anda juga boleh melangkah terus ke kompleks Museum Sarawak yang terletak berdekatan. Daripada peristiwa bersejarah yang dipahat hingga ke guguran kapas yang menyapa bumi, Padang Merdeka membuktikan bahawa ruang dan keindahan alam mampu menyatukan ingatan seluruh warga Kuching. Jom kita round ke Padang Merdeka. Saya Nadia.
2: Satu langkah.

daripada Uji Rashid dengan lagunya Aku dan Nadia, membawa kita pada detik sekarang 11.25 minit pagi. Terima kasih kepada rakan kita iaitu Yati Jaya yang telah pun menyediakan segmen AIS Sihat yang telah pun kita ikuti pada pukul 11.10 minit pagi tadi, dan juga Jurauna 2026 terbitan Nadia Hassani pada pukul 11.20 minit pagi tadi. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Serai FM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani. Kepada anda yang berada tak kira di mana jua pada waktu tu yang mendengar siaran kami di Serai FM untuk hari tu Isnin 28 September 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, semoga semuanya dalam keadaan selamat-selamat belaka dan juga dirahmati Allah dalam apa jua yang kita lakukan pada hari ini. Dan kalau kita rujuk sekali lagi ya keadaan cuaca di seluruh bumi kenyalang yang kita terima daripada Met Malaysia Sarawak, iaitu Siti Hawa binti Ismail dari Pejabat Meteorologi Sarawak yang memaklumkan pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat ya di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang ya pada sebelah paginya. Manakala pada sebelah petangnya diramalkan ribu petir ataupun hujan ya di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ya, keadaan cuaca pada sebelah petangnya yang kita terima daripada Met Malaysia Sarawak untuk hari itu. Dan kita mengharapkan agar segala aktiviti berjalan dengan lancar dan sentiasa berpada-pada, terutamanya yang memandu di jalan raya pada waktu itu. Pastikan kita memakai tali pinggang keledar keselamatan, tak kiralah kepada pemandu sendiri ataupun penumpang ya yang berada di sebelah kiri pemandu hadapan kita ataupun penumpang di belakang, kena pakai tali pinggang tu. Bukannya apa, sekurang-kurangnya apabila berlakunya kemalangan jalan raya, kita dapat mengurangkan impak sebanyak 50% kesan daripada kemalangan berkenaan. Memang malang tidak berbau, sekurang-kurangnya kita cuba untuk mengurangkan kesan daripada impak kemalangannya. Dan juga yang menggunakan motosikal, pembonceng ataupun penunggang motosikal, sama-samalah juga kita bertimbang rasa antara semua pengguna jalan raya yang lain, tak kiralah yang menggunakan kenderaan yang besar ataupun yang kecil. Semoga semuanya dalam keadaan yang selamat, selamat belaka. Okey, saya nak kongsikan antara ucapan rakan-rakan dalam Facebook Serai FM. Antaranya daripada Sabtu Yah Ramli, ucapannya salam 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Cuaca mendung di Miri dan juga hujan renyai-renyai. Apa khabar di Jaza? Saya sihat alhamdulillah. Saya pun mengharapkan agar rakan kita Sabtu Ramli pun dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga ucapannya kepada mereka yang berada di dapur waktu itu menyediakan juadah untuk makan tengah hari bersama dengan keluarga. Semoga apa jua yang kita lakukan di dapur ya diberkati. Nya pun di dapur hari tu menunya ikan yuk masak kari dengan sayur toge. Terima kasih info daripada Sabtu Yah Ramli. Terima kasih juga kepada Bia dengan salamnya. Selamat bertugas. Semoga sihat, ceria selalu. Dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat Serai FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Lagi daripada rakan kita Asfian Mahyus di Mempawah, Kalimantan Barat. Salam pagi untuk ekspresi hari itu. Dan juga satu lagi daripada Mariam Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ bertugas? Saya sihat alhamdulillah. Kita sihatkah Mariam Loso? Encoknya hari tu teknya pun gago di dapur bermasak geduk ja tempatnya tok di Tanjung ya. Harapannya terima kasih DJ dan untuk semua sekalilah yang mendengar siaran kita di Sarawak FM. Tadi kita bersama dengan Uji Rashid dengan lagunya Aku dan Dia, dan kita bersama dengan hiburan Sembah Ekspresi seterusnya bersama dengan Jet Anak Tiong.

Sebuah persembahan daripada Nur Anisa Idris dengan lagunya Anak Dagang membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.50 minit pagi. Jangan lupa pada pukul 12 tengah hari, insyaAllah kita akan dapat ikuti ya berita Surah FM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani. Dan sememangnya kita masih lagi berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia. Dan kalau kita kenali Arwahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan kembali ke rahmatullah pada hari ini 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan seorang doktor perubatan dan penjawat awam Malaysia yang pernah menjadi pasangan kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Siti Hasmah juga dikenali dan dihormati dengan gelaran Ibu Negara. Salam takziah kepada ahli keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serai FM untuk hari itu Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi untuk hari itu Isnin dalam pengisian Sembah Ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang melewati 12.14 minit tengah hari, kembali bersiaran dan kita masih lagi merakamkan takziah kepada permagian Allahyarhamah Tuna Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali yang telah kembali pada hari ini Isnin 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semoga dipermudahkan segala urusan ucapan takziah daripada kami di Serai FM. InsyaAllah untuk pengisian Sembah Ekspresi, kita akan kongsikan jadual solat pada Zuhur selepas ini.

0: Bersama daripada Zaliha Hamid dengan lagunya Bentana Telani, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 12.19 minit tengah hari, dan kita ikuti jadual solat fardu zuhur untuk hari ini Isnin 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 28 September 2026. Kita ucapkan sama menunaikan solat fardu zuhur bagi tiga kawasan yang sudah pun masuk solat fardu zuhurnya, antaranya zon khas meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lembah Rambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Zuhur bagi zon khas tu pada pukul 12.10 minit tengah hari tadi. Kita ucapkan selamat menunaikan solat padu zuhur. Begitu juga bagi zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sudah Terusan dan juga Lawas, sudah pun masuk solat padu zuhurnya pada pukul 12.13 minit tengah hari. Juga untuk zon 2 iaitu Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, sebentar tadi pada pukul 12.17 minit tengah hari. Seterusnya, zuhur bagi zon 3 yang meliputi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.21 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.36 minit tengah hari. Bagi anda yang tinggal di sekitar zon 5 yang meliputi kampung yang meliputi kawasan Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Jula, Bintango dan juga Rejang, zuhur pada pukul 12.27 minit tengah hari. Zon 6 iaitu Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak, zuhur pada pukul 12.28 minit tengah hari. Bagi zon 7 iaitu Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, zuhur 12.30 minit tengah hari. Dan akhir sekali zuhur bagi zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan pada pukul 12.33 minit tengah hari. Jadual yang kita runjuk menerusi bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak. InsyaAllah selepas itu kita akan teruskan dengan sumur inspirasi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mujahid dengan topiknya Luqman Al-Hakim. Kita ikuti Sumur Inspirasi.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, menurut catatan sejarah, Luqman Al-Hakim hidup sezaman dengan Nabi Daud AS. Apabila Nabi Daud diberi mandat khalifah oleh Allah SWT, maka Luqman Al-Hakim dianugerahi hikmah kepadanya. Ketika ditanya, mengapa kamu tidak seperti Daud diberikan khalifah? Luqman menjawab, biarlah Daud diberi khalifah. Saya memadai dengan hikmah kerana hikmah tidak dibebani dengan tanggungjawab baik dengan umat maupun dengan Allah Subhanahu Wataala. Walaupun Luqman dikenali berkulit hitam, akan tetapi hatinya bersih, bening sehingga menjadikan tutur katanya penuh dengan hikmah. Segala keputusannya syarat dengan kebijaksanaan. Oleh sebab itulah, dia digelar dengan nama Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang amat bijaksana. Pada suatu hari, majikan yang bertanya kepadanya, "Hai Luqman, tahukah kamu apakah sesuatu yang paling baik dapat kamu berikan kepadaku?" Maka jawab Luqman, "Ya, saya tahu." Lantas dia menyembelih seekor kambing, dia ambilnya hati dan lidah, lalu diserahkan kepada majikannya sambil mengatakan, "Ini hati dan lidah, sesuatu yang paling baik sebagaimana engkau harapkan dariku." Beberapa hari kemudian, majikannya meminta

0: berkata lagi kepada Luqman, "Hai Luqman, tahukah kamu sesuatu yang paling buruk yang dapat kamu berikan kepadaku?" Maka Luqman mengatakan, "Ya, saya tahu." Lalu dia menyembelih lagi seekor kambing. Dia ambilnya hati dan lidah. Kemudian diserahkan kepada majikannya sambil berkata, "Ini hati dan lidah. Sesuatu yang paling buruk yang kamu minta kepadaku." Majikan Luqman merasa hairan dan bertanya, "Aneh tingkah lakumu ini, hai Luqman. Ketika aku minta kepadamu sesuatu yang paling baik, kau berikan kepadaku hati dan lidah. Dan ketika aku minta kepadamu sesuatu yang buruk, juga kamu berikan kepadaku hati dan lidah." Maka Luqman pun berkata, "Kamu harus tahu bahawa hati dan lidah itu adalah sesuatu yang paling baik dalam setiap kehidupan. Tetapi juga kamu harus ingat bahawa hati dan lidah itu pula sesuatu yang paling buruk dalam setiap kehidupan. Jika hati dan lidah baik, maka kehidupan pun akan baik. Sebaliknya, bila hati dan lidah jahat, maka kehidupan akan ikut jahat pula." Pendengar yang dikasihi, hati yang baik dan lidah yang bersih akan membahagiakan kehidupan seseorang. Sedangkan hati yang kotor akan mencelakakan baik diri yang bersangkutan mahupun orang lain. Apa yang dicontohkan Luqmanul Hakim seperti disebutkan tadi ternyata telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang bermaksud, "Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rosak, nescaya akan rosak pula seluruh tubuhnya." Dan segumpal daging itu bernama hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sarawak FM, serta sejiwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 12.33 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.
2: Nidaul Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan puan-puan para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Mudah-mudahan kita doakan kesetiaan anda bersama dengan radio kesayangan ini akan terus diganjarkan dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa minit anda bersama dengan saya ini, saya suka untuk kongsikan bersama dengan anda satu pesanan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan berzikirlah akan menenangkan hati. Dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebelakangan ini kita lihat ada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan musibah kesempitan wang, ada sahabat sahabat kita yang diuji dengan musibah kehilangan orang kesayangan. Makanya berdepan dengan segala bentuk musibah ini, maka marilah kita ajak diri kita, tuan-tuan perempuan, saya seru diri saya yang pertama dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah zikir dengan zikir yang diajarkan oleh ulama, dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita minta dengan Allah supaya Allah limpahkan ketenangan dalam hati kita, ke dalam diri kita, bukan sekadar kita tuan-tuan perempuan, bahkan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita ni tuan-tuan perempuan, kita jangan tamak, kita jangan hanya pedulikan diri kita, tapi jangan kita lupa untuk ajak orang-orang di sekeliling kita. Makanya perbanyakkan zikir, banyak zikir yang diajarkan oleh ulama, antaranya kita boleh bertahlil, kita boleh membaca la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, ataupun kita boleh bertasbih tuan-tuan perempuan, kita boleh baca subhanallah subhanallah, atau kita boleh bertahmid, kita memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah alhamdulillah dan sebagainya, ataupun kita boleh berselawat tuan-tuan perempuan. Yang pastinya bila berdepan dengan musibah, kita kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ketenangan, Allah mengeluarkan kita daripada kesempitan, Allah menunjukkan kepada kita jalan keluar daripada kebuntuan, dan akhir sekali Allah menjadikan kita hamba yang paling bersyukur di atas segala musibah yang melanda dalam kehidupan yang sedang kita lalui pada hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, teruskan kesetiaan anda bersama dengan radio kesayangan ini. Mudah-mudahan Allah beri pahala kepada kita, bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #

Baiklah, kembali masih anda bersama kami di RTM. Jangan lupa, Radio RTM terus membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengebumian negara Yang Hormatun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Haji Muhammad Ali. Dan insyaAllah pada pukul 1.30 tengah hari kelak, jenazah dijadualkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Urusan pengurusan jenazah dijadualkan berlangsung antara pukul 1.45 tengah hari hingga 2.45 petang, diikuti sesi penghormatan terakhir bermula pada pukul 3 petang. Manakala solat asar dijadualkan pada jam 4.15 petang, diikuti solat jenazah. Sama-sama kita titipkan doa buat Abu Yaham dan keluarga yang ditinggalkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serai FM. Sas Azmi masih bersama anda dalam pengisian Sembah Ekspresi bermula dari pukul 11 pagi tadi. Dan saya akan teruskan insyaAllah hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Pada detik sekarang, tepat 1.20 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda dan selamat menjamu selera bagi yang sedang menjamu selera pada waktu itu. Pada hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jangan lupa Radio RTM terus membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengebumian negara Arwahyarham Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Mama Ali. Dan pada pukul 1.30 tengah hari, jenazah dijadualkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Urusan pengebumian jenazah dijadualkan berlangsung antara jam 1.45 hingga 2.45 petang, diikuti sesi penghormatan terakhir bermula pada jam 3 petang. Manakala solat asar dijadualkan pada jam 4.15 petang, diikuti dengan solat jenazah. Sama-sama kita titipkan doa buat Arwahyarham dan keluarga yang ditinggalkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Jangan lupa saudara untuk pada sebelah petang ini nanti, yang mana untuk grandstand istiadat pengumuman pembesar negara Arwah Hamatun Dr. Siti Hasmah Ma'ali yang akan dijadualkan berlangsung pada pukul 3 petang hingga selesai. InsyaAllah kita akan dapat ikuti ya menerusi saluran TV1 dan saluran berita bersama dengan pengacaranya Said Munawar dan juga Raja Sufi, yang mana juga untuk istiadat pengumuman pembesar negara ini turut akan diselitkan dengan lintas langsung ke Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah bagi penghormatan terakhir bersama pengacaranya Ismail dan juga bersama dengan Najib di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. InsyaAllah kita akan dapat ikuti di saluran TV1 dan saluran berita ya pada pukul 3 petang hingga selesai istiadat pengumuman pembesar negara Arwahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Baiklah, setakat ini saja pengisian Sembah Ekspresi bersama saya Azad Azmi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam takziah kepada Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali untuk keluarganya. Assalamualaikum.

0: Isnin 2 hingga 6 petang, hanya di Sarawak FM. Wrong on, wrong on.
1: Selamat FM, saya Hati, saya Jiwa. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda semua yang sedang mendengar di saat ini. Terima kasih Azaz Azmi yang telah bersama menemani anda melalui sembah ekspresi dari 10 hingga 2 petang. Dan saya akan melanjutkan siaran di Sarawak FM untuk petang ini, dari saat ini hingga jam 6 petang nanti. Negara hari ini berduka cita atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perubatan dan kebajikan sosial tersohor yang membuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun. Pemergian beliau adalah satu kehilangan buat rakyat Malaysia. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa, Kelang, Selangor, Dr. Siti Hasmah adalah antara wanita Melayu pertama yang menamatkan pengajian dalam bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward VII, Singapura dan memperoleh ijazah MBBS dari Universiti Malaya pada 1995. Berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dikenalinya ketika bersama-sama mengikuti pengajian di Singapura pada 1956, dan hasil perkongsian hidup pasangan itu memiliki 6 cahaya mata. Terima kasih yang terus bersama menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani anda tak kira di mana jua pada petang ini.

Radio RTM membawa seluruh pendengar untuk sama-sama mengambil ruang dengan penuh tertib sambil mendoakan agar segala urusan dipermudahkan dan Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah.

0: tu udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam pilihan seda, tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previous perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Ramai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan solat pada asar untuk petang ini pada pukul 3.21 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.23 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti Marudi 3.26 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Seboh dan Bintulu 3.28 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.33 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Daro Serike Jula Bintango dan Rajang 3.34 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubang Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 3.34 minit petang. Zon 7 Semerahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam 3.36 minit petang. Dan di Zon 8 Kucing Seburan Bau Lunduk dan Sematan solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.39 minit petang. Demikian jadual solat fardu asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam fail stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
4: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
4: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini. Connect.

0: So FM Mesra Hati Sejiwa. Okey, 4:18 minit petang. Kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca untuk petang ini bersama Iskandar Remet Malaysia. Hello, Assalamualaikum Iskandar.
1: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Baiklah, teruskan dengan info ramalan keadaan cuaca untuk petang ini. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dia pukul 4 petang 28 September 2026. Dimulakan dengan cuaca petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala mendung pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mokah. Pada cuaca sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, jerebu pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman, manakala tiada hujan pada bahagian Betong, Sarike, Sibu dan Mokah. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk Barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah selatan tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk bahagian utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Baiklah, sama-sama. Selamat tugas untuk Iskandar. Assalamualaikum.
1: Okey, Waalaikumsalam.
0: Iskandar dari Met Malaysia. Amalan keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak buka kuasa pukul 4 untuk 12 jam berikutnya. Baiklah, antara lain untuk jam ini kita akan siarkan juga refleksi

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berbicara sedikit mengenai budaya buli. Okay, selalu kan kita dengar hal road buli dan sebagainya kan. Buli di tempat kerja tu bukanlah perkara yang baru dan boleh dikatakan ia terjadi di mana-mana saja persekitaran pekerja dan mencetuskan perasaan kurang senang mangsa serta tidak kurang juga mendatangkan ancaman keselamatan. Betul sih? Dalam setengah kes, perilaku buli tempat kerja itu berlaku sangat jelas seperti mengancam dan mengaibkan mangsa. Selain itu, menjerit, memanggil nama adalah tanda jelas tingkah laku buli. Tapi ia juga

0: boleh menjadi buli secara halus. Antara tingkah laku buli secara halus tak apa ialah bergosip, membawa, okay, bercakap buruk mengenai anda kepada kita pun bos-bos dan sebagainya. Tok buli juga tok. Okay. Jadi soalannya ialah bagaimanakah kita nak menghentikan budaya buli daripada berlaku dengan yang berluasa. Bagi saya lah pertama sekali ialah pun bolehlah kita mesti mau bersemuka dengan pembuli. Jangan takut bah. Agaknya terus tanyanya apa kau mau. Kena saya selalu dengar orang cerita kita tu selalu nyai kami buruk kami. Agaknya terus bah. Dari cara macam ya, at leastnya tahu bahawa kita tu peka, kita tu tahu nya sedang melakukan sesuatu yang kita si suka. Dengan harapan insyaallah lah nya akan berubah. Keduanya ialah mun berlakunya macam-macam di office, contohnya di tempat kerja kita nak, cuba laporkan dengan ketua kita tu nombor sekali, pasti dah HR kita dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mun kita si melapor benda macam tu, kadang-kadang orang fikir orang akan percaya bah apa yang berita-berita yang yang palsu tu. Mun kita si defend kita di impun, orang akan mikir benda yang betul. Jadi kita guna saluran yang betul, kita padahlah dengan sidak yang berkaitan. Yang ketiga ialah bekerjasama penuh. Contohnya di kebanyakan syarikat nak, aduan buli di tempat kerja tu akan disusuli dengan penyiasatan yang dilakukan oleh sidak HR. Walaupun tidak menyediakan maklumat interaksi terperinci, tetapi ia hendaklah memberikan sebanyak mungkin maklumat mengenai perbuatan buli yang mengganggu anda. So maknanya benda macam tu jangan dibiarkan, ia harus ditangani. Ada juga caranya apa, pertukaran ataupun diberi latihan. Tujuan aduan adalah untuk mengubah tingkah laku yang tidak bermoral pembuli tersebut. Pembuli biasanya akan diberi latihan semula dan ditukarkan jawatan lain untuk memastikan tingkah laku buruk itu berakhir. Okey, mun masih juga isi berubah nak pembuli tu, gunakanlah kuasa kita lah. Mun kita nak cari lawyer, boleh cari lawyer. Okey, nang sebab serius benda tu. Jadi kau semua, semoga tempat kerja kita tu terhindar daripada budaya buli yang boleh merosakkan suasana bekerja yang sepatutnya apa, memberi semangat untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dan bukannya untuk berdepan dengan fenomena yang si sihat tu. Jadi kepada semua, sekian. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Ritma di Sarawak FM setiap hari 2 hingga 6 petang. Baiklah, sekali lagi untuk makluman kepada pendengar, pada petang ini anda boleh mengikuti istiadat pengkebumian pembesar negara Onai Arhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM yang telah pun bermula sejak pukul 3 petang nanti sehingga selesainya istiadat tersebut bersama pengacara Syed Munawar dan Raja Sufi. Juga dilakukan lintas langsung sebentar tadi dari Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah untuk penghormatan terakhir. Juga lintas langsung dari Pusara Negara di Presiden 20 Putrajaya. Anda boleh ikuti siaran secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM waktu ini. Selamat mendengar untuk yang mengikuti siaran Sarawak FM pada petang ini, menemani anda tak kira di mana jua dan apa jua yang dilakukan pada saat ini. Teruskan kesetiaan anda bersama, ikuti perkembangan Sukan Merusi Go Head Sarawak yang akan disiarkan jam 4.45 petang nanti. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Kontijen negara ketika ini berada di kedudukan ke-10 dalam carta kutipan pingat dengan sasaran kutipan emas negara sudah dicapai. Malaysia sudah meraih 6 emas, 2 perak dan 8 gangsa, menjadikan secara keseluruhan 16 pingat terkumpul. Emas Malaysia disumbang oleh skuad karate dan squash masing-masing 2 emas, manakala isukan dan sepak takraw masing-masing 1 pingat emas. Malaysia kini memburu kutipan melebihi 9 emas bagi mencipta rekod baru negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, masih terdapat beberapa acara yang belum selesai dan atlet negara diharap terus bersemangat untuk menambah koleksi pingat. Atlet yang berjaya menyumbang pingat kepada negara turut layak menerima ganjaran menerusi skim hadiah kemenangan sukan, SAKAM, termasuk pemenang pingat emas, perak dan gangsa. Katanya, kerajaan turut menyediakan ganjaran kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod baru dalam pertandingan. Baik, itu perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
3: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.

Sarawak FM sehati sejiwa. Baiklah, saya nak kongsikan antara info perkembangan-perkembangan nasional untuk saat ini. Pemergian Tun Dr. Siti Asmah Mohd Ali disifatkan sebagai satu kehilangan besar buat negara. Itu kata Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Isteri Perdana Menteri berkata, Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Asmah bukan sahaja banyak berjasa dalam bidang kesihatan dan kesejahteraan awam, malah menjadi ikon pemerkasaan serta kepimpinan wanita. Dalam pada itu, Dr. Wan Azizah turut mendoakan semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allah Yarhamah, mengampunkan segala dosa dan menempatkan dalam kalangan orang beriman. Pada masa sama, beliau mendoakan Dr. Mahathir dan seluruh ahli keluarga diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi pemergian Allah Yarhamah. Itu satu info untuk kita kongsikan bersama. Di jam yang berikutnya nanti, untuk jam yang terakhir, kita akan jenguk juga perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan setiap hari. Seperti biasa, untuk cerita luar negara untuk perkembangan dunia. Terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Istiadat Pengumuman Pembesar Negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Duplo. Sama-sama kita doakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Duplo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan, tu datang sini. Memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, sini puyuh mana, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat kita pun pagi tadi kan, kita gosok kat datang sini pertama untuk menghormatkan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dah sekali-sekala bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya.
4: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin.
3: Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya Siti. Ya namanya ada juga dalam app. Nah, dalam ATM Klik boleh juga kita tangga di sia. Nakkah ada atlet kita menang gangsa baru-baru tu teh?
1: Betul.
0: Atlet pertama kita menang pingat di Sukan Asia pada tahun tu.
1: Benar pada Bang Manda. Patik atlet karate nak Bang Mano?
0: Betul, karate.
1: Apa namanya teh? Ke apa? Senren apa? Tevenren kah?
0: Tevenren
1: lah. Nya yang menang pingat gangsa dalam acara apa? Apa macam ni nyebut nato komite kah? Apa kah?
2: Komite.
0: Ya tahu Siti.
1: Lelaki bawah 55 kilogram.
2: Tahu kau sobri mo? Aku
1: tahu.
2: Fikirlah kau dalam dunia kau wajar. Si peduli kiri kanan.
1: Dalam ya, lah. Dalam telefon aku ada ATM Klik.
0: Daripada nunggu orang datang gedenya. Bagusnya nanggap perkembangan luar negara aja. Ada jok nyuruh otak yang berfungsi sikit.
2: Ya.
1: Cekan. Itak paman Kak Siti ya. Cekanlah aku nak duduk katok-katok aja bah di sia. Ada jo aktiviti aku lain, nangga movie ka, main game ku ka, baca news, nangga ATM Klik dalam telefon ku ka. Ya lah aktiviti.
0: Ya ada sih kau nangga malam peresmian hari ya, Sobri.
1: Kena.
0: Kontingen negara kita make baju batik khas. Woi, kaca. Rekaan moden dan tok usaha kita menegakkan identiti dan warisan Malaysia di pentas Asia.
1: Nama cikgu juga. Awardnya cikgu juga.
2: Nah, pada mana? Tapi ya lah tek. Si sempat aku nanggaman. Nang ugi lah aku si nanggaman no. Mun baju batik dipakai. Nama si kacak nak sopuyo.
0: Nang kacak dia pakai malam ni.
1: Memang kacak kah dah kita. Ada rona putih, baju corak tek. Corak biru, merah. Dan macam emas, memas je sikit tangga aku. Ada juga. Lekat ianya ada bunga. Pasti ada tumbuhan tradisional. Sikit lagi nya macam berlekat dengan jalur gemilang dekat dengan bajunya. Kacak, nak kacak. Yalah kita sini lihat.
2: Kau nak merhati benar kau sobrio.
1: Taulah.
2: Habis tak rona, tak corak di cerita kau dengan aku. Maklumlah aku tak si tahu.
0: Ya, sebab ialah aku mandah tadi. Nyatuk dah berfungsi sikit otaknya Siti.
2: Alhamdulillah, Man.
0: Function. Ada juga lah pengetahuan am daripada Sobri tu.
1: Jadi maksud sebelum tu sibuk fungsi lah.
0: Fungsi juga tapi mesin tak function lagi.
2: Kampuh nunggah si dia, nunggah apa namanya? Chain lagi tu no. Tapi nak Sobri bagus juga lah. Jadi aku pun rasa memang patutlah. Teruskanlah oh. Teruskanlah maju ke depan kau Sobri.
1: Masih kak.
2: Batik kita di Malaysia tu nya mempunyai pengertian, nilai dan juga keunikan yang tersendiri. Pernah juga aku belajar sikit hal batik-batik tu. Kewujudan dan juga asal-usul penciptaannya nang sukar untuk dipastikan. Kenapa? Kerana penemuan awal kegiatan pencelupan fabrik dolok marik. Dengar kau tu. Nya turut dihasilkan oleh masyarakat di India, Mesir, Parsi, Turki, China, dan juga di Jepun.
1: Tahu juga tak kau?
2: Iyalah teh, dia baik aku mada, si tahu banyak, tahu sikit-sikit. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni. Cerita kayu, tepi, geraya.
2: Rumah.
3: Jangan lupa.
4: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
5: Merah, biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat menurut.

0: 5.30 minit petang. Baiklah, waktu tu kita nak kongsikan seterusnya. Seperti biasa di jam yang keempat, jam yang terakhir, perkembangan-perkembangan luar negara untuk cerita luar negara. Di Jakarta, Menteri Hal Ehwal Agama Indonesia Nasaruddin Umar dilantik sebagai Presiden pertama Pimpinan Imam Masjid Antarabangsa IAMI, sebuah organisasi global baru yang menghimpunkan imam masjid dan juga pemimpin agama. Kementerian Hal Ehwal Agama dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta akan memegang jawatan itu selama 3 tahun dengan kemungkinan dilanjutkan bagi satu penggal lagi. Di Moskow, sekurang-kurangnya 56 orang maut manakala 46 lagi cedera di utara India berikutan hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir. Seperti yang dilaporkan The Times of India, laporan memetik Pesuruhjaya Bantuan Negeri Uttar Pradesh turut menyatakan lebih 1,000 bangunan di wilayah berkenaan dilaporkan rosak. Dan hujan lebat yang bermula malam Jumaat lalu menyebabkan banjir di seluruh timur laut India, mengorbankan nyawa serta merosakkan infrastruktur. Dalam laporan basingan, stesen penyiaran CNBC melaporkan paras air sungai Ganges di utara India mencapai tahap berbahaya susulan hujan lebat berkenaan. Di Bangkok, air banjir yang bertakung di Bangkok dijangka surut dalam tempoh 2 hingga 3 hari sekiranya tiada hujan lebat berterusan. Itu seperti yang dikatakan oleh jurucakap pejabat Perdana Menteri. Stesen pam dan terowong saliran pentadbiran Metropolitan Bangkok BMA beroperasi sepanjang masa bagi mempercepatkan pengaliran air banjir. Dan pam air beroperasi 24 jam sehari untuk menolak air ke dalam sungai Chao Phraya pada kadar purata 50 juta meter padu sehari. Lagi info, dua panda gergasi yang dihantar China selamat tiba di Amerika Syarikat semalam sebagai program diplomasi bagi mengeratkan hubungan luar negara. Pemindahan kedua-dua panda itu turut disetujui sebelum ini dan penghantarannya diumumkan pada Khamis lalu ketika Presiden China Xi Jinping melakukan lawatan ke Washington. Dan info terakhir, pemain Ireland melakukan beberapa bentuk protes terhadap perang Israel-Gaza ketika perlawanan menyaksikan Ireland menewaskan Israel 3-0 dalam saingan Liga Negara-Negara UEFA semalam. Sebelum tendang mula dilakukan, pemain Ireland menundukkan kepala ketika lagu kebangsaan Israel dimainkan dan memakai lilitan lengan berwarna hitam bagi memperingati rakyat Palestin yang terkorban di Gaza. Protes itu berterusan selepas lagu kebangsaan dimainkan apabila sesi berjabat tangan yang menjadi tradisi sebelum perlawanan tidak diadakan. Okey, itu antara himpunan info perkembangan-perkembangan di seluruh dunia untuk kita kongsikan di jam ini.
1: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyam.

Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, dah sampai di hujung pertemuan kita untuk kali itu. Kami dah menemani tuan dari pukul 2 tadi sampai saat tu berakhir jam 6 petang. Terima kasih menjadikan Sarawak FM sebagai stesen radio pilihan untuk menemani Sik Kia di sini juga berada. Apa juga yang dilakukan pada petang tu, teruskan kesetiaan anda menjadikan Sarawak FM sebagai pilihan nombor 1 di hati, di minda dan di telinga anda. 6 petang ikuti berita Sarawak FM dan selepas itu Rail akan menemani anda untuk berikutnya menerusi Simfoni 3 jam 6 hingga 9 malam menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis waktu yang sama 2 sampai 6 petang menerusi ritma muzik retro terbaik. Sehingga itu jaga diri. Assalamualaikum.

0: Hai, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cam ni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau prebis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Kinek tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klikkan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kinek tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat pun kinek tu.
3: Betul-betul percuma.
4: Sarawak FM. Serati sejiwa.
5: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
6: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan sebagul Sasa Muncu Undok, Bukit Manang, Lom Merambai, Lom Pakit Tengah, Lom Kiasal, Langguban, Masjid Baru Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.13 minit petang tadi. Zon 1 Limbang Sunda Terusanan Lawas pada pukul 6.13 minit petang tadi. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.21 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.23 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pada pukul 6.27 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darau Serikia Julau Bintango dan Wajang pada pukul 6.29 minit petang. Zon 6, Kabong Lingga Sui Aman, Engkelili Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusa, Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.30 minit petang. Zon 7, Samarahan, Simun Jansrian, Gedong Sebuyau dan Manggam pada pukul 6.32 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, penjepuasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.35 minit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi Engkau tidak pernah

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada kita walau di sini juga dengar dan stream selain pada waktu itu seterusnya bersama dengan Well Kinetok Musi Simfoni Mahmung Sik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam. Hari itu seluruh negara berduka cita lah dengan pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang dianggap satu kehilangan besar lah, bukan hanya kepada keluarganya tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita titipkan doa semoga Allahyarhamah di tempat dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh hendaknya, insyaAllah. Baik, seterusnya Simfoni Mahmud Musa juga insyaAllah, seterusnya sebelum berkumandangnya azan Fardu Maghrib pada pukul 6.35 menit petang tu kelak, sama-sama kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Sarawak FM.
1: #SehatiSejiwa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah An-Nisa ayat 100 hingga 101 yang akan disampaikan oleh Encik Nordin bin Putih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: 6.53 minit petang dah pada waktu itu. Kepada muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 sebelah tadi, selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada kita. InsyaAllah khususnya lekatuk, sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, tepat 7 malam kelak. Jadi terusnya sehati sejiwa di Surat FM Mercy Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia, seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

memasuki jam kedua kita bersama Musi Simfoni Mabung Musi Jiwa pada malam 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Salam takziah ada pada kami di SWFM atas pembagian Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali kepada seluruh keluarga Tun Dr. Mahathir bin Muhammad. Semoga tabah dan terus diberi kekuatan dalam mengharungi detik-detik yang hibat. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan hendaknya. Semoga roh Allah Yarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Simfoni Mabung Musi Jiwa insyaAllah seterusnya lekato akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu dan 7.30 minit malam tu. InsyaAllah kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu yang diterbitkan oleh Azlina Haji Ramli hanya di SWFM Sehati Sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Asuransi Sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Long Brambai, Lempak Tengah, Lepki Asa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.21 menit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.24 menit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.28 menit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.31 menit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit Yang Song pada pukul 7.36 menit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Keju Lau Bintango dan Majang pada pukul 7.38 menit malam. Zon 6 Kabung Lingga Suai Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusa Seratuk Roban dan Debak pada pukul 7.39 menit malam. Zon 7 Semerahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.41 menit malam. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.44 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Frekuensi Sarawak FM

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. #penyiaranjakim

0: day.
1: Semuanya menerusi Simfoni Sarawak FM.
0: And his way.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini kita akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah Al-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man amila solihan min dzakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan, kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
2: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8 hingga 13 yang akan disampaikan oleh Allahyarhamah Hajjah Amnah Ayub.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-namanya.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersua kembali dalam minggu keempat, siri keempat untuk program Mahrajan bersama guru pembimbing pada minggu ini, Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musa. Kita akan memperdengarkan bacaan-bacaan daripada pendengar terlebih dahulu untuk menyerikan program pada malam ini. Dan surah pada malam ini ialah surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Dan kita terus pergi kepada pemanggil yang pertama, Encik Markam Nurhana bin Mazli yang berasal dari Telaga Air, Kuching, Sarawak. Dengan rasa penuh hormat kita mempersilakan Encik Markam untuk memperdengarkan bacaan. Silakan.

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi setia bersama kami dalam ruangan Mahrajan frekuensi 88.9 MHz. Dan untuk pembaca yang kedua, seterusnya kita bersama dengan Muhammad Khairil Anwar bin Muhammad Seman dari Kuching, Sarawak. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Para pendengar tadi telah menyerikan suasana pada malam ini di pertengahan Syawal, masih lagi dalam bulan Syawal, bulan kemaafan. Dan untuk mengulas bacaan mereka, para pendengar pada malam ini, kita mempersilakan Ustazah Nur Syakura dengan bimbingan dan teguran yang seterusnya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah dengar tiga orang pembaca. Alhamdulillah, bacaan yang sangat-sangat baik. Namun, ada beberapa tempat ataupun beberapa perkara yang perlu diambil perhatian untuk diperbetulkan. Jadi kita pergi kepada pembaca yang pertama terlebih dahulu, iaitu Encik Markham Nurhana bin Masli dari Telagaik. Oh, okay. Jadi untuk yang pertama sekali, bermula daripada ayat 9, iaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9, kita boleh fokus pada kalimah zikrillahi. Di situ fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Okey, pada kalimah dhikrillahi, kaf mati ataupun kaf sukun, jangan dilantunkan bunyinya, maksudnya jangan dibaca secara lantunan dhikrillah. Di situ hati-hati, kita kena sempurnakan sifatnya, kaf sukunnya, dengan membunyikan sedikit hamas pada kaf dhikrillahi. Okey, kita bunyikan sedikit nafas, ya, kita lepaskan sikit zikrillahi. Okey. Kemudian ya, yang pertama, kemudian yang kedua ialah pada kalimah zalikum khairul lakum. Di situ hati-hati, pada kalimah khairul lakum adalah idgham bila gunnah. Maksudnya di situ, kalau bila, si ada dengung, bila gunnah, tidak ada dengung, jadi jangan didengung. Kalau kita baca dhalikum khairul lakum, jangan dibaca khairul lakum. Di situ jadinya kurang tepat lah, kena diperbaiki. Jelaskan terus huruf lam tadi, khairul lakum. Kemudian pada ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, fil ardi wabtaghu, pada huruf dad yang berbaris di bawah, di situ kena betulkan ataupun jelaskan huruf dad tu, jangan kita baca seakan-akan huruf dal, ardi wa bataghu, jadi huruf dal, ardi wa bataghu, di dengan di-nya berbeza. Jadi situ boleh ambil perhatian sama-sama. Kemudian pada kalimah wadhkurullaha, wadhkurullaha, dhal sukun, dhal mati, jangan dilantunkan. Kalau orang Sarawak madah, kalau guru-guru kita dolok madah, jangan dikatik bunyinya. Jangan dilantunkan, jangan wadhkurullah, jadinya dah kurang tepat. Jadi kita boleh perbetulkan wadhkurullah, tahankan, jangan diqalqalah. Kena jaga sifat huruf dhal tadi, lebih-lebih lagi bilanya sukun. Kemudian ayat yang ke-11, pada kalimah minal lahwi, di situ kena jelaskan betul-betul huruf ha sukun, ya, ha mati, minal lahwi wa minat tijarah. Kalau kita nak baca, kena betulkan huruf ha sukun, ya, kena jelaskan. Okey, pada kalimah minal lahwi wa minat tijarah, kena jelaskan huruf ha. Okey, ha mati ya tadi, lahwi, kena jelaskan supaya nyasi menjadi terhirit lah, minal lahwi, jadi terhirit. Kena jelaskan betul-betul, qul ma'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kena jelaskan betul-betul. Okey, ya, adalah perkongsian kita untuk pembaca yang pertama. Kita beralih kepada pembaca yang kedua, Alhamdulillah, Encik Muhammad Khairil Anwar bin Muhammad Seman, asal daripada Kuching juga. Bacaan yang bagus, lancar dan jelas. Tapi dalam bacaan tu ada tiga tempat yang kita boleh fokuskan untuk kita perbaiki sama-sama. Yang pertama iaitu pada ayat yang ke-9, wadharul bay'. Di situ huruf ra yang berbaris depan, berbaris dhammah, wadharul bay'. Jadi kena tebalkan ra ya. Kalau kita baca wadharul bay', jadi nipis kan, jadinya kurang tepat. Yang betulnya kita baca kena ditebalkan kerana ra yang berbaris dhammah. Risya kena tebal lah, wadharul bay'. Okey, kemudian ayat yang ke-10 sama dengan pembaca yang pertama tadi, wadhkurullaha. Dhal mati ataupun dhal sukun kena ditahan, jangan dilantunkan. Wadhkurullaha, ya, dah kurang tepat. Jadi yang tepatnya kita baca kena ditahan, wadhkurullaha. Make sure ataupun pastikan kita baca dhal ya, makhrajnya betul, dan bilanya berbaris bertanda mati ya, kita kena tahan lah, wadhkurullaha. Okey, kemudian tempat yang ketiga, kita dangga pada ayat yang ke-11, qul ma'indallahi. Pada kalimah ma'indallahi ya, ma ya, jangan terlebih lebih daripada dua harkat. Jadi di sini ada dua harkat sahaja kerana mat asli di sini. Jadi bacaannya qul ma'indallahi, sama juga dengan mat-mat asli yang lainlah. Jadi di sini boleh kita perbetulkan sama-sama insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada pembaca yang ketiga, adik Dayang Nur Ain binti Awang Syamsul, yang daripada Miri Sarawak. Okey, bacaan yang baik, bagus, lembut cak bunyi suaranya. Alhamdulillah. Tapi dalam bacaan tadi kita boleh ambil sedikit sebanyaklah, ada tempat-tempat yang kita boleh perbetulkan, kita perbetulkan sama-sama. Iaitu pada ayat yang ke-9, pada kalimah mi yaumil jumu'ah. Mi idgham ma'al gunnah. Di situ nun mati berjumpa dengan ya, kena cukupkan harakatnya. Mi yaumil jumu'ah, kena cukup dua harakat. Kemudian ya yang pertama, yang kedua iaitu pada ayat yang ke-10, pada kalimah min fadlillah. Di situ sama juga, fadlillah. Di situ dad sukun, jangan dilepas, kena tahankan bunyinya. Fadlillah ya, jadi lepas bunyinya nak. Di situ kita kena tahan yang bacaan yang betulnya fadlillah. Dad ya ditahan, jangan sampai ada bunyi lantunan. Okey, kemudian yang terakhir sekali pada ayat yang ke-11, iaitu pada kalimah wallahu khairur raziqin. Raziqin. Di situ huruf qaf berbaris bawah, qin. Di situ hati-hati, jangan terlebih nipis. Kalau terlebih nipis, bimbangnya akan ke arah huruf kaf. Raziqin. Jadi di sini hati-hati, jangan terlebih nipis lah. Kena cukupkan sifat huruf qaf yang berbaris bawah ya tadi, raziqin. Okey, alhamdulillah, ketiga-tiga pembaca tadi kita dah kongsi bacaannya untuk kita perbetulkan. Jadi insya-Allah pada malam tu kita akan teruskan lagi dengan ayat yang ke-9 hingga 11 surah Al-Jumu'ah dengan perkongsian bacaan insya-Allah.

Jadi alhamdulillah, sebentar tadi kami telah kongsikan bacaan daripada surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 menggunakan irama taranum Hijaz. Taranum Hijaz. Jadi taranum Hijaz tu popular juga di antara para pembaca, para qura, para imam. Selalu je kita dengar nak irama taranumnya, tapi kita mungkin si kenal tu nama taranumnya. Jadi insyaAllah pada malam tu kita dah kongsikan ia adalah irama taranum Hijaz yang kita boleh cuba ikutlah. Pada pendengar mungkin boleh cuba juga di rumah, dan kalau kita nak kukuhkan lagi taranum Hijaz tu dalam taranum muratal, kita ambil surah yang mudah iaitu surah Al-Fatihah. Kita boleh cuba dengan menggunakan irama taranum Hijaz. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah. Jadi ia adalah irama taranum Hijaz. Kalau selain daripada bacaan Al-Quran, kita biasa dengar pada alunan azan. Alunan azan pun ada menggunakan irama taranum Hijaz. Jadi insyaAllah pada malam tu, para pendengar kita yang dikasihi Allah sekalian dapat sedikit sebanyak ilmu tentang taranum Hijaz. Mungkin boleh diasah lagi lah insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, untuk taranum Hijaz tu kita boleh cuba amalkan dalam pembacaan seharian kita. InsyaAllah akan menjadikan kita baca Al-Quran tu dengan lebih baik dan lebih elok insyaAllah.

0: Jadi alhamdulillah telah sampai kita di penghujung rancangan Mahrajan Al-Quran di Sarawak FM. Semoga setiap ilmu yang kita kongsikan menjadi amal jariah kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita tu menjadi ahli Al-Quran yang memberi manfaat untuk orang lain juga. Okay? Terima kasih Radio Sarawak FM atas ruangan dan peluang. InsyaAllah, moga para pendengar kita akan lebih bersemangat lagi di siri-siri yang akan datang.
1: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju

Alhamdulillah kita telah bersama dengan Ustazah Nur Syakura, bersama beliau mencedok ilmu, mendalami ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran. Walau siapapun kita, Al-Quran adalah peneman yang terbaik dalam hidup kita, sama ada dalam susah ataupun senang. Dan untuk kesekian kalinya, terima kasih kita ucapkan kepada guru pembimbing kita pada malam ini, Ustazah Nur Syakura binti Muhammad Musa, dan juga kepada kesemua pendengar-pendengar ataupun pemanggil-pemanggil, pembaca-pembaca yang sudi berkolaborasi bersama kita dalam ruangan Mahrajan Al-Quran di ruang udara Sarawak FM 88.9 MHz. Apapun, kita akan bersua lagi di minggu-minggu yang akan datang. Terus bersama kami, setia bersama kami dalam ruangan Mahrajan. Semoga kita bersua lagi, insyaAllah. Dan kita akan kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Dan harapan kita agar guru pembimbing kita akan bersama kita lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada Ustazah Nur Syakura.

0: Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat kot dah dekat daripada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam hibu nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun. Tolong dari Rembau, situ you manak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat, kita pun pagi tadi kan. Kita makan. Kita gosok kat datang sini, kita makan. Untuk bawa makan kat tengah.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepimpinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak, dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

dan selamat malam. Buat ajak kita dihiburkan dengan lagu daripada Fia Julia, Doa Untuk Ibu. Untuk kita pada malam tu bersempena dengan Gatra. Dan seperti biasa, Ashraf akan bersiaran setiap hari Isnin 28 September 2026 bersama 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi malam tu guys, kita relax-relax kejap, santai ajak malam tu bertemu Kak Ashraf dengan lagu-lagu pilihan kita orang. Semestinya di Facebook, dan juga Ashraf akan kongsikan berkaitan dengan isu-isu semasa dan apa yang trending, termasuk apa yang viral di media sosial untuk malam tu. Baik, untuk malam tu kita masih lagi tone down, okay, sebab bagi menghormati Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang sememangnya antara kita boleh dikatakan sebagai ikon negara, adalah seorang ibu untuk kita rakyat Malaysia. Jadi untuk malam tu yang bertugas, selamat bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat yang bercuti untuk hari tu. Selamat bercuti, dan masa tu juga sambil kita berhibur dalam Gatra, kita boleh ikuti juga untuk secara langsung untuk Piala ASEAN 2026 yang kena tu Harimau Melaya dengan pasukan daripada Indonesia, iaitu Burung Garuda. Dan kita akan dapat menangah siapakah yang akan memenangi untuk perlawanan Piala ASEAN. Yang kena itu kita orang boleh ikuti di Sukan Plus di RTM Klik. Untuk separuh masa pertama, rasanya dah nak habis lah. Dah nak habis dah separuh masa pertama tu. Tu dah minit yang ke-46, 47 macam ya. Masih lagi terikat kosong sama. Dan masa tu kita orang boleh menangah di Sukan Plus di RTM Klik untuk pertarungan Malaysia bertemu dengan Indonesia. Harimau Melaya bertemu dengan Burung Garuda untuk malam tu, untuk menempatkan diri ke pusingan yang seterusnya. Itu adalah Piala ASEAN untuk tahun 2026 yang kami orang bawakan secara langsung di Sukan Plus di RTM Klik. Baik, apa kata kita terus dengan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arshad. Dan selepas tu Ashraf akan kongsikan

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Yang luwes hati ya. Ibuh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Baik, 10.32 minit malam. Akhirnya untuk masa penuh, Malaysia bertemu dengan Indonesia untuk perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 yang kita bawakan secara langsung di ATM Klik di Sukan Plus. Seri satu, seri kosong sama malam tu guys. Jadi saya dah mata, saya dah jaringan ada ataupun saya dah tiga mata penuh untuk antara sebuah salah sebuah pasukan tu. Jadi keputusannya seri kosong sama. Jadi akan berkongsi satu mata. Okay, untuk perlawanan yang baru aja habis masa tu. Untuk perlawanan Malaysia bertemu dengan Indonesia untuk FIFA Asia Cup 2026. Jadi kemungkinan kelak tidak Harimau Malaya akan bertemu dengan pasukan Singapura ataupun pasukan Singapura lah untuk merayakan diri ke peringkat yang seterusnya. Jadi masih panjang lagi sebenarnya. Okay, masih panjang lagi. FIFA Asian Cup tu baru aja start. Harimau Sidak ya dah menang lawan Bangladesh dengan 3 mata penuh. Jadi malam tu Sidak ya mendapat satu mata untuk kedudukan seri menentang Indonesia. Jadi kita akan menunggu untuk perlawanan seterusnya. Kemungkinan Sidak akan bertemu dengan pasukan Singapura. Yang mana pasukan Singapura pun adalah bukan calang-calang pasukan. Alright. Jadi sama-sama kita akan ikuti dan mengharapkan kita mendapatkan 3 mata penuh bagi menentang pasukan ataupun lawan yang seterusnya untuk melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya untuk ASEAN Cup. Baik, seterusnya, guru beroption jadi fokus pengisian di Sarawak. Keperluan guru beroption tertentu di Sarawak terus diberi perhatian. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bekas Sarawak, Dato' Sri Roland Saga Wiin berkata perkara ini penting bagi memastikan sekolah mendapat guru mengikut keperluan mata pelajaran. Beliau berkata pengambilan dan penempatan guru baharu dilaksanakan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP berdasarkan keperluan sekolah. Dato' Sri Roland berkata demikian kepada media di Kuching selepas majlis pelancaran dan penyampaian sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak IFE, kemahiran dan produktiviti komuniti. Sementara itu, berdasarkan data Jabatan Pendidikan Sarawak, keperluan pengisian guru melibatkan 990 jawatan di sekolah rendah dan 439 jawatan di sekolah menengah. Di pada jumlah itu, pengisian guru ketika ini telah mencapai 98.66%. Baik, yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, guru beroption jadi fokus pengisian di Sarawak. Baik, kita terus dengan lagu daripada Glenn Fredly, Sedih Tak Berhujung dan Agnes Monica Rapuh. Semuanya menerusi Gatra.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: mulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Sri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah pada pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Ada ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Pendekatan yang bagus lah. So, kalau kita pergi melancong terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan semua kan. So, bila kita melancong tu, kita dapat beli bilik kita.
7: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita boleh suggest.
5: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor, pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya, menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
8: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat dua ketiga kali. Dengan perjalanan cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
5: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
9: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip bisik tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang beruntung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
5: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sro FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi untuk satu jam yang terakhir tu, kita berjumpa lagi menerusi Gatra, lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Jadi terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang telah pun berkongsi ucapan dan juga lagu-lagu pilihan untuk malam tu. Yang masih lagi bekerja, yang masih lagi bertugas, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar dan semestinya Astro bersiaran menerusi Radio Astro FM. Sini-sini pun kita orang berada, boleh tune frekuensi kami orang dan boleh download apps kami orang di App Store dan juga Google Store, RTM Click. Alright. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, pembangunan sukan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda untuk mengelakkan potensi masing-masing. Premier Datuk Patinggi dan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, tidak semua anak muda akan memilih kerjaya konvensional seperti doktor, jurutera atau peguam. Sebaliknya, sukan, keusahawanan, industri kreatif, pendidikan teknikal dan vokasional serta teknologi baharu turut menyediakan laluan untuk mencapai kejayaan. Kerajaan negeri juga memberi tumpuan untuk melengkapkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal serta keupayaan menyesuaikan diri. Premier berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa persidangan Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Ya, sampai kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan pembangunan sukan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda untuk mengelakkan potensi masing-masing. Right, jadi untuk masa tu jaga diri dan jaga kesihatan kita sebab kita dapat tangga IPO, alhamdulillah dah makin menurun. Nah, kita si tahu esok rusak lah, mudah-mudahan didoakan agar terus menurun lah sebab kita dapat tangga nak dah bosi, dah rupa udara kita di luar nun dah kurang dah asapnya. Jadi kita mengharapkan agar terus reda lah untuk jerebu untuk hari-hari yang akan datang. Baik, apa kata kita terus dengan lagu daripada Aisyah selepas tu dan kita akan ikuti juga lagu daripada kumpulan Tulus. Semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

Baik, lagu daripada Awi untuk kita pada malam tu, untuk minit-minit yang terakhir. Terima kasih. Dan terima kasih kepada kita orang yang berkongsi ucapan dan juga lagu pilihan pada malam tu. Jadi nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra dari jam 9 hinggalah jam 12.30 malam tu. InsyaAllah Ashraf akan bersama dengan kita orang di lain hari, di lain masa dengan segmen Gatra yang semestinya Ashraf akan bersiaran setiap hari yang akan kita menangga siapakah penyampai-penyampai malamnya. Ha, macam esok hari, DJ Azri akan bertugas. Rabu kelak, baru Ashraf akan bertugas lagi bersama dengan kita orang. Alright. Jadi, saja untuk malam tu. Selamat bertugas. Selamat beristirahat. Selamat bekerja. Walaupun kita nangga IPO kita dah, Alhamdulillah lah, kita dapat menunjukkan penurunan. Bila nangga IPO, semua warna kecuali apa tadi ya, Serian aja masih kuning, yang lain semua warna gadong. Alhamdulillah lah, turunlah. Maksudnya ada clear sikit lah. Tapi jangan kita terlalu selesa, sebab selaginya belum clear sepenuhnya, kita masih belum dapat selesa lah. Masih ada lah kesan-kesan jerebu ya. Jadi terus on bersama kami di Radio Surah FM. Sini-sini pun kita orang berada. Jadi terima kasih kerana meletakkan Radio Surah FM sebagai radio nombor satu pilihan anda semua. Jadi jumpa Rabu kelak, Gatra, kita on. Macam biasa, mana yang sempat malam tu, jangan sedih, jangan nangis, jangan khuatir, jangan bingung. Kita jumpa pada hari Rabu dengan pelbagai perkongsian yang menarik, dengan lagu-lagu menarik, termasuklah lagu permintaan kita orang. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Schwermann FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: ini. Alhamdulillah, layan Nasri Aman bertemankan Azimah, insyaAllah selama 3 jam.
1: Lagu-lagu menarik,

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Strong 93.2 MHz.

0: menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak

0: adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jom dengarkan Layan Sri Aman FM.

0: Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Kini tu kita layan Sri Aman FM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Ahmad FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam layan Sri Ahmad FM di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengar Sri Ahmad FM. Jadi untuk itu, kita teruskan berhibur dengan lagu ini.

0: Terima kasih karena mendengar Sriaman FM.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan Anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

0: di Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jom dengarkan layanan Sri Aman FM.

lagi. Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM. Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.

0: FM. Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berbicara sedikit mengenai budaya buli. Okay, selalu kan kita dengar hal road buli dan sebagainya kan. Buli di tempat kerja tu bukanlah perkara yang baru dan boleh dikatakan ia terjadi di mana-mana saja persekitaran pekerja dan mencetuskan perasaan kurang senang mangsa serta tidak kurang juga mendatangkan ancaman keselamatan. Betul sih? Dalam setengah kes, perilaku buli tempat kerja itu berlaku sangat jelas seperti mengancam dan mengaibkan mangsa. Selain itu, menjerit, memanggil nama adalah tanda jelas tingkah laku buli. Tapi ia juga boleh menjadi buli secara halus. Antara tingkah laku buli secara halus apa? Ialah bergosip, membawa, okay? Bercakap buruk mengenai anda kepada kita pun bos-bos dan sebagainya. Itu buli juga itu. Okay. Jadi soalannya ialah bagaimanakah kita nak menghentikan budaya buli daripada berlaku dengan yang berluasa. Bagi saya lah pertama sekali ialah pun bolehlah kita mesti mau bersemuka dengan pembuli. Jangan takut bah. Agaknya terus tanyanya apa kau mau. Kena saya selalu dengar orang cerita kita tu selalu nyai kami buruk kami. Tak agaknya terus bah. Dari cara macam ya, at least dia tahu bahawa kita tu peka, kita tu tahu dia sedang melakukan sesuatu yang kita si suka. Dengan harapan insyaAllah lah dia akan berubah. Keduanya ialah mun berlakunya macam tu di office, contohnya di tempat kerja kita nak, cuba laporkan. Laporkan dengan ketua kita tu nama sekali pasti dah HR kita dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mun kita si melapor benda macam tu, kadang-kadang orang fikir orang akan percaya bah apa yang berita-berita yang yang pesu tu. Mun kita si defend kita di impun, orang akan mikir benda yang betul. Jadi kita guna saluran yang betul, kita padahlah dengan sidak yang berkaitan. Yang ketiga ialah bekerjasama penuh. Contohnya di kebanyakan syarikat nak, aduan buli di tempat kerja tu akan disusuli dengan penyiasatan yang dilakukan oleh sidak HR. Walaupun tidak menyediakan maklumat interaksi terperinci, tetapi ia adalah memberikan sebanyak mungkin maklumat mengenai perbuatan buli yang mengganggu anda. So maknanya benda macam tu jangan dibiarkan, ia harus ditangani. Ada juga caranya apa, pertukaran ataupun diberi latihan. Tujuan aduan adalah untuk mengubah tingkah laku yang tidak bermoral pembuli tersebut. Pembuli biasanya akan diberi latihan semula dan ditukarkan jabatan lain untuk memastikan tingkah laku buruk itu berakhir. Okey, mun masih juga isi berubah nak pembuli tu, gunakanlah kuasa kita lah. Mun kita nak cari lawyer, boleh cari lawyer. Okey, nang sebab serius sebenarnya. Jadi buat semua, semoga tempat kerja kita tu terhindar daripada budaya buli yang boleh merosakkan suasana bekerja yang sepatutnya apa, memberi semangat untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dan bukannya untuk berdepan dengan fenomena yang si sihat tu. Jadi kepada semua, sekian. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau tak

Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

Hindari scam cinta palsu. Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Berkongsi atau mengiklankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Bandari, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama-sama anda dalam segmen AIS Sihat hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba anda buka telefon anda sekarang. Scroll sekejap. Berapa banyak iklan produk kesihatan yang anda nampak dalam masa 5 minit? Krim pemutih, kopi kurus, minuman detox, suplemen herbal, semuanya dipromosi oleh wajah yang kita kenal, wajah yang kita percaya. Untuk segmen-segmen yang kita akan datang, saya akan kongsikan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini, iaitu bolehkah seorang influencer mempromosikan produk kesihatan? Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya jelaskan dua istilah penting. Yang pertama, apa itu produk kesihatan? Produk kesihatan merujuk kepada sebarang bahan atau formulasi yang digunakan untuk melengkapkan diet atau untuk mengekalkan, meningkatkan dan memulihkan tahap kesihatan. Ia merangkumi makanan dan minuman kesihatan, suplemen kesihatan seperti vitamin dan mineral, produk semula jadi seperti ekstrak tumbuhan dan herba, serta produk tradisional seperti jamu, minyak urut dan teh herba. Yang kedua, siapa itu influencer? Influencer ialah individu yang mempunyai pengaruh besar ke atas pengikut mereka di media sosial sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian mengikut pengikut tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada satu perkara yang saya rasa ramai perlu sedar. Dalam polisi lembaga iklan ubat, kategori selebriti bukan hanya merujuk kepada pelakon atau penyanyi terkenal. Ia turut merangkumi selebriti tempatan mahupun antarabangsa, atlet dan model. Memang benar, istilah influencer ini agak baharu berbanding dengan usia kita. Tetapi prinsipnya jelas. Jika anda mempunyai pengikut dan anda mempromosikan produk kesihatan kepada pengikut itu, anda tertakluk kepada peraturan yang sama seperti mana-mana selebriti yang lain. Dan inilah titik yang paling penting untuk difahami hari ini. Ramai influencer berkata, saya bukan promosi, saya cuma berkongsi pengalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut undang-undang, apabila anda bercakap tentang sesuatu produk kesihatan kepada orang awam dan anda menyebut apa produk itu boleh buat kepada badan, anda bukan sekadar berkongsi. Anda sedang mengiklankan. Sama ada anda dibayar atau tidak, sama ada anda sebut nama jenama atau tidak, sama ada ia video, siaran langsung, caption atau sekadar pautan affiliate, semua boleh dikira sebagai iklan. Jadi, jawapan ringkas kepada soalan tajuk kita pada hari ini, boleh. Influencer memang dibenarkan untuk mempromosikan produk kesihatan. Tapi ada syarat. Ada kelulusan yang perlu dipohon dan garis merah yang tidak boleh dilangkah langsung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen seterusnya, saya akan kongsikan apa yang berlaku apabila promosi ini dibuat tanpa kawalan dan mengapa kami di Cawangan Penguatkuasaan Farmasi memberi perhatian serius kepada isu ini. Saya Izham, jumpa lagi pada segmen seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Kadang-kadang kita si puasa nao perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Senantuk daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM.
2: Tajuk iTech hari ini. Aplikasi MyGOV dikemas kini dengan chatbot AI.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
4: iTech. Prepare to be revealed.
5: Prepare to be reviewed. It's game time.
2: Hi, hello guys. Aplikasi kerajaan MyGOV baru-baru ini nampaknya telah dikemaskini dengan fungsi AI chatbot baru yang mana boleh digunakan untuk menyemak pelbagai jenis butiran antara jabatan sekiranya anda memerlukan akses kepada sesuatu butiran dengan kadar yang cepat. Untuk menggunakan fungsi chatbot ini, anda akan perlu mengemaskini aplikasi MyGOV kepada versi yang terbaru dan kemudiannya log masuk ke dalam aplikasi tersebut. Pintasan AI chat akan diperlihatkan di bahagian bawah aplikasi tersebut dan anda boleh mengetiknya. Seterusnya akan membawa anda masuk ke menu perkhidmatan chat tersebut dan di sini anda boleh menanyakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh disemak melalui chatbot ini dan ia boleh menyemak butiran anda melalui pelbagai jenis agensi dan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan lain-lain. Anda juga boleh menanyakan pelbagai soalan lazim kepada AI chatbot ini, tetapi dalam beberapa ketika apabila saya mencuba sendiri ciri ini, saya mendapati terdapat maklumat yang masih belum dikemaskini walaupun jawapan yang diberikan. Kala beberapa pertanyaan lazim tidak dapat dijawab langsung. Jadi sebarang pertanyaan yang boleh dijawab oleh chatbot ini nampaknya menggunakan konteks butiran data anda sendiri. So, jika anda mahukan penyenaraian ringkas tentang maklumat seperti butiran kad pengenalan, pasport, lesen memandu, saman kenderaan dan lain-lain lagi, anda boleh menggunakan ciri ini. Jika anda sudah memasang aplikasi MyGOV pada peranti pintar anda, bolehlah anda mencubanya sekarang. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita chatbot AI terkini guys.
6: Sarawak FM. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
1: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

0: Terus Hati Sejiwa bersama di Sarawak FM.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Luqmanul Hakim memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, nama Luqman dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Keduanya, nasihat-nasihat dan pesan baiknya diabadikan di dalam Al-Quran yang menjadi ikutan dan pengajaran kepada orang ramai. Kata-katanya banyak diikuti dan banyak ditiru oleh orang-orang. Menurut kitab Al-Bahru Al-Madid, Luqman ditawarkan oleh Allah dengan memberi pilihan sama ada mahu menjadi Nabi atau ahli hikmah. Luqman memilih hikmah. Kemudian Jibril AS datang ketika beliau sedang tidur dan menyerahkan kepadanya hikmah, dan akhirnya ia dapat berkata-kata dengan hikmah itu. Lalu Jibril bertanya kepada Luqman, kenapakah beliau mengambil hikmah padahal Allah memberikan pilihan kepadanya. Maka Luqman pun menjawab, seandainya diberikan kepadaku kewajipan dan perintah untuk memikul tugas kenabian, pasti tidak ada sesuatu yang kuharapkan darinya melainkan keselamatan, dan aku pasti akan berusaha untuk dapat menunaikan dengan baik. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku pilihan, maka aku takut menjadi orang yang paling lemah dalam menunaikan kenabian itu. Sehingga itu aku lebih memilih hikmah daripada kenabian. Pendengar yang dikasihi, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16 dan ayat 17 boleh dijadikan sebagai kaedah untuk mendidik anak-anak, kerana kata-katanya berbentuk pendidikan untuk anak-anak. Maka tidak hairanlah banyak orang yang menjadikan Luqman sebagai simbol pendidikan anak, dan ada masyarakat menjadikan amalan membaca surah Luqman ketika istrinya sedang hamil. Pendengar yang dimuliakan, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendirikan solat, mengajak kebaikan dan melarang keburukan. Namun untuk menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, terlebih dahulu diterapkan untuk diri sendiri. Ada syair Arab menyebut, yang bermaksud mulakanlah terlebih dahulu kepada dirimu sendiri, maka apabila telah selesai engkau boleh menghakimi orang lain. Sebagai seorang yang tua mendidik anaknya, kita hendaklah menjadi seorang parent yang walk the talk. Ini disebabkan perkara ini adalah seni di dalam mendidik, kerana didikan juga datang daripada perhatian. Maka apabila kita melakukan terlebih dahulu, maka mudahlah anak-anak untuk mencontohi apa yang kita lakukan. Dan ini memudahkan proses pembelajaran anak-anak. Selain dari doa kita yang tidak putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Cantik tak?
4: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
6: Anda sedang mendengar Layan 12.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Nyaman kau pergi hutuk, man.

sungguh begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-nama

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Kunjungan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah Al-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan, kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Segmen Lantunan Wahyu kali ini

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Menarik di Very Okay. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
2: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

0: Luas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: AI sidak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
3: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
4: Hai Sobri.
3: Ha, ya mesin kau tu si mau dipakai.
5: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji pak. Nah, tapi dengan tu Azira tu lagi lah minta puji.
6: Kau tetap dalam anganku. Ici. Melangkah terpaksa.
7: Tok macam lengkap Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami Tok Man.
6: Oh, kami nang minta kita.
8: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Banget. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Salah. Isnin hingga Jumaat 9:15 minit pagi
10: dan ulangannya pukul 5:20 minit petang.
8: Kita kayu
10: geraya
8: kayu.

0: Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bab.
0: Ya, Aida. Terima kasih kerana kongsikan berita jam 6 pagi dari Sarawak FM. Okey, jadi hari itu kami doa Aida kembali bersama dengan anda. Mun hari Minggu ya, Teh. Nyasi ada. Tapi Minion menggantikannya.
1: Ya, Alhamdulillah. Bila nasib baik, ada median. Siknya sunyi seorang-seorang.
0: Tahu tak apa. Jadi, hari tu hari Selasa, 29 September 2026 bersamaan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi, kami dua akan bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi.
1: Betul.
0: Okay, guys. InsyaAllah sedikit masa lagi dalam apa nama? Talian khidmat masyarakat kita, kita akan kongsikanlah yang mana semua umum mengetahui berkenaan dengan pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bawa-bawa ajak pada semalam dah.
1: Betul.
0: Lah insyaAllah kita akan kongsikan sedikit perinciannya lah. Dan untuk perkongsian kita, dan untuk jam yang pertama tu macam biasa, untuk 6.30 minit pagi kita ada apa, Aida?
1: Kita ada Aura Pagi. Dan untuk perkongsian hari itu, insyaAllah kita akan dapatkan hubungi penyampai kita untuk pagi itu untuk berkongsi satu tajuk yang seperti biasalah sangat-sangat sesuai untuk kita dengar setiap pagi.
0: Ya, betul. Okey, dan juga kita ada sikit perkongsian untuk pagi itu, khususnya kepada kita orang yang mungkin ada turun jogging kah, ataupun ada yang pergi brisk walk kah, turun pagi itu stokin baru apa. Maklumlah cuaca pun dah semakin kata orang semakin boleh dah jadi yalah, berbelinya stokin baru, pakainya pergi brisk walk lah.
1: Apa cerita stokin tu, Bab?
0: Kejap lagi lah kita akan share bersama dengan kita orang berkenaan dengan kesan getah stokin tu kan. Stokin baru kadang-kadangnya melekap di kaki nak. Lepas tu kita akan share macam ni nak menghilangkan lekuk nak lekat kena stokin dah.
1: Faham.
0: Jadi jap lagi kita akan share bersama dengan anda. Jadi guys, untuk pagi tu teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #geng pagi kita.

0: Kami
1: Tikar Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarang.

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
5: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Okey, sudah pun 6.32 minit pagi untuk waktu Tok Aida.
7: Kita ya, ada betul. Apa? Untuk G-Jam Tok.
6: G-Jam
7: Tok. G-Jam Tok. Okey, untuk di jam ini, seperti biasa setiap hari kita akan ada Aura Pagi. Mm-mm. Dan untuk pagi itu, kita akan bersama dengan siapa, Bob?
6: Kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fairizwan yang sudah pun bersedia di talian. Hello, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Bob, DJ Aida,
7: apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Kita sihat, Ustaz?
6: Ya. Yeah.
8: Alhamdulillah.
6: Jadi untuk pagi tu perkongsian kita Ustaz Noh berkenaan dengan rendah diri tanda ketinggian iman. Silakan Ustaz.
8: Baik, insyaAllah. Terima kasih DJ Bab dan DJ Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu abah, ibu ayah sekalian, abang-abang dan akak-akak. Jadi apa sebenarnya maksud zuhud tu? Bahasa lainnya adalah humble, rendah diri. Adakah zuhud tu si ada banyak harta, berpakaian sederhana, makan sedikit ataupun jauh daripada kemewahan? Jadi si semestinya. Ulama mengingatkan kita, orang yang meninggalkan harta belum tentunya seorang yang zuhud. Kerana ada orang yang meninggalkan dunia tetapi dalam hatinya masih mengharapkan pujian manusia. Nya si mungkin banyak harta tetapi nyama orang madah. Wah, zuhudnya ni tu, humble-nya ni tu. Jadi di situ kita mau satu perkara yang kita boleh belajar. Zuhud tu, humble tu, rendah diri tu bukanlah apa yang kita tinggalkan.

0: tinggalkan di luar, tetapi apa yang kita lepaskan di dalam hati kita. Sahabat sekalian, Abdullah bin Al-Mubarak pernah menyebut, sebaik-baik zuhud ialah menyembunyikan zuhud. Dan para ulama menyebut ada tiga tanda zuhud. Saya kongsikan sedikit. Yang pertama, kita si terlalu gembira dengan sesuatu yang kita dapat. Dan kita si ancur apabila sesuatu yang kita sayang ya hilang. Ya, susah. Sangat susah sekali. Kerana apa dalam Islam tu? Mujahadah ya adalah penting. Dan juga istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid yang bermaksud supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripada kamu dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu. Jadi maksudnya bukan kita sih boleh bersyukur apabila mendapat nikmat. Kerana apa? La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah. Nescaya Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Kita boleh gembira, kita boleh bersyukur, tetapi jangan sampai harta menentukan bahagia kita. Kerana apabila harta yang hilang, kita kehilangan diri kita sendiri. Yang seterusnya, sedikit tambahan, apabila orang memuji kita, hari itu orang memuji kita, esok orang mencela kita. Jadi, kalau kita hidup untuk dipuji, kita penat. Hari itu orang puji, esok orang kecam. Hari itu kita dianggap hebat, esok mungkin kita dilupakan. Wallahu alam, semoga menjadi sedikit percambahan minda pada pagi itu. Kerana jadilah orang yang zuhud itu adalah nyasik meletakkan dunia di hatinya. Yang meletakkan dunia di tangan. Jadi cinta kepada Allah dalam hati, tetapi dunia tu si lepas di tangan. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih DJ Bab dan juga DJ Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple Ustaz kita pun perkongsian pada pagi tu. Apapun semoga perkongsian tu memberi manfaat kepada semua pendengar kita untuk pagi ini. Apapun, terima kasih Ustaz. Sehingga kita berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
3: Inilah Selamat Pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, slot berita keluarga. Kita bukakan kira tok sampai pukul berapa?
2: Sehingga pukul 7 pagi kelak. Dan talian yang boleh kita hubungi adalah 2, iaitu 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Dan untuk slot berita keluarga tok, yang bukan berkisahkan tentang berita kematian saja, boleh kongsikan juga berita sakit tenat, ataupun kita orang cari ahli keluarga, ataupun cari waris, ataupun cari wali.
2: Boleh.
1: Jadi boleh hubungi dua talian kita untuk pagi tu. Kita bukakan sampai pukul 7 pagi. Jadi perkongsian yang kita share bersama dengan anda, umum mengetahui berita tentang pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah.
2: Ya, betul.
1: Pada semalam lah. Mun nak dikongsikan kita istirahat. Mungkin ada yang kata orang berita tu nya si tahu sebenarnya. Mungkin nya langgar, tapi apa sebenarnya berlaku. Okey, kita kongsikan bersama dengan kita orang nak yang tu dipetik daripada utusan borneo.com.my, yang mana mun kita langgar perjalanan selepas 7 dekad melayari kehidupan bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan semalam beliau berdepan dengan detik paling sukar apabila terpaksa mengiringi pemergian isteri tersayang, Arham Tun Dr. Siti Asmah Mohamad Ali. Jadi bila kita dengar apa yang dipaparkan semalam melalui saluran TV1, suasana pilu mengiringi perjalanan terakhir Allahyarham bermula dari kediaman keluarga ketika penghormatan terakhir dan solat jenazah di masjid hinggalah ke pusara negara di Presin 20 Putrajaya. Dan selain daripada jua bagi rakyat Malaysia, Tun Dr. Mahathir dan Alirham Tun Dr. Siti Asmah bukan sekadar pasangan bekas Perdana Menteri dan isteri, malah kemesraan yang sering diperlihatkan secara spontan di halayak menjadikan mereka cukup dekat di hati masyarakat. Si Aida.
2: Betul.
1: Dan bila kita dengar dalam pelbagai acara rasmi maupun ketika tampil macam dalam suasana santai, Alirham Tun Dr. Siti Asmah hampir si pernah jauh daripada sisi Tun Dr. Mahathir.
2: Betul.
1: Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar semua, Tun Dr. Mahathir dan Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Dan mengikut perkiraan tahun tu, perkahwinan pasangan ini telah mencecah 70 tahun. Dan sepanjang 7 dekad bersama, Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah bukan sahaja menjadi isteri dan ibu kepada 7 anak mereka, malah beliau setia berada di sisi Tun Dr. Ismail, Tun Dr. Mahathir, menempuh pelbagai fasa kehidupan serta perjalanan panjang kerjaya politik bersama dengan suaminya. Baik, itu yang sempat kita kongsikan bersama. Dan kami di Sarawak FM mengambil kesempatan itu ingin mengucapkan salam takziah. Dan apapun, untuk pagi itu kita bukakan talian sekali lagi, dua talian, iaitu
2: dua talian, iaitu 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Yes, selamat pagi untuk anda yang baru tune ke Sarawak FM. Untuk pagi itu, terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda yang turun bekerja pagi itu. Mungkin ada yang hantar anak dulu ataupun hantar isteri, hantar suami. Ida si hantar suami dah dek?
2: Tidak.
1: Okey, sekejap lagi kita akan share berkenaan dengan getah sokin tu. Cerita getah sokin tu.
2: Apa cerita getah sokin tu, bang?
1: Kita dengarkan lagu daripada Aziz Harun. Ini dia, Telepati Sarawak FM.
2: Satu Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, masih lagi dalam slot berita keluarga, segmen berita keluarga kita. 15 minit kita bersama dengan anda untuk kita orang kongsikan apa-apa je berita keluarga yang kita orang nak share. Baiknya berita kematian, apa lagi Aida?
2: Mungkin berita sakit tenat ataupun kita orang nak mencari ahli keluarga, mencari wali terutamanya yang mungkin nak melangsungkan perkahwinan, pun boleh hubungi kami di talian 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okay, kami pasti Rami yang pernah mengalami situasi tu bila beli stokin baru. Stokin yang melekap di kaki dan lepasnya kaki kita orang pandai meninggalkan kesan yang kembang. Jadi menurut pakar bedah vaskular di Hackensack University Medical Center, New Jersey, Dr. Catherine Tetzer, katanya mana, kesan stokin biasanya berlaku kerana cecair berkumpul di bahagian kaki, terutama apabila seseorang duduk ataupun berdiri terlalu lama. Jadi jika kita orang bekerja di pejabat dan banyak menghabiskan masa dengan duduk ataupun bekerja sambil berdiri sepanjang hari, darah dan cecair boleh berkumpul di bahagian bawah kaki. Dan mun diekodkan juga, faktor lain boleh menyebabkan kaki sedikit bengkak, antaranya stokin yang terlalu ketat seperti Aida Amada. Jadi ada tekanan daripada getah stokin meninggalkan kesan pada kulit.
2: Betul.
1: Yang kedua, kurang minum air. Jadi badan pun boleh jadi kering, boleh menyebabkan perubahan pada keseimbangan cecair dalam badan. Yang ketiga, pengambilan makanan masin, makanan yang tinggi garam. Jadi jika kesan stokin kita orang hilang lepas beberapa ketika, ia biasanya bukan sesuatu yang membimbangkan. Si perlulah kita orang bimbang. Mun ada perubahan pada kaki dan simptom lain, contohnya macam lekat pakai stokin nanti nak, kan ada kesan stokinnya lepasnya kaki lalu kembang walaupun si makan stokin, lepasnya kesan stokin semakin dalam ataupun lambat hilang dalam tempoh yang lama, lepasnya mungkin kesannya berlaku pada sebelah kaki ataupun jauh lebih teruk pada satu kaki, dan kulit di sekitar buku lali menjadi lebih gelap, lepasnya ada urat varikos yang lebih besar dan ketara. Bila ada simptom-simptom macam tu, bila kaki terasa berat, sakit ataupun terlalu letih selepas berdiri lama tetapi menjadi lebih lega apabila kaki diangkat, keadaan macam tu boleh dikaitkan dengan masalah salur darah vena lah kaki kita orang. Jadi apa yang kita orang perlu pula, cepat-cepatlah jumpa pakar kesihatan kita orang. Okey, dan untuk mengurangkan kesan stokin pada kaki, senang aja. Angkat kaki selepas duduk ataupun berdiri lama, mbak bersenam ataupun banyakkan bergerak untuk membantu peredaran darah, kurangkan pengambilan makanan yang terlalu tinggi garam, apatah lagi mungkin kita orang suka nak makan apa nama benda ya, ikan masin.
2: Ikan masin.
1: Pastikan air ambil dengan secukupnya. Dan pilih stokin yang, apa kata Aida, Tek?
2: Yang Omar dah, Tek, getahnya sih terlalu ketat.
1: Kan orang biasa orang jual stokin tu adanya berbandel.
2: Betul.
1: Adanya sigit-sigit, not dalam plastik. Kadang-kadang not dalam plastik, siapa kita buka?
2: Siapa kita buka, betul.
1: Kita ceknya pun, getah.
2: Getahnya, ya.
1: Bukan nak getah, not di ujung. Not di ujung tempat, jari kaki, bukan?
2: Bukan.
1: Not dekat pergelangan.
2: Ya, yang untuk pergelangan kaki ya nak, kita harus cek lah, sesuaikan lah, kan ada saiznya.
1: Betul. Jadi pastikan kita orang pertimbangkan masa kita orang membeli stokin. Okay, jadi kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi layari mstar.com.my untuk perkongsian kita pada pagi tu. Jadi awal lah kita orang ngecek stokin kita orang betul si terlalu ketat si ataupun nyadah terlalu longgar, ditarik ke atas turun ke bawah, tarik ke atas turun ke bawah, yang katanya apa, beli baru
2: bukan nang sedar getah lagi.
1: Minta beli baru. Bila udah lagi pakai stokinnya, setahun dah stokinnya.
2: Aduh, setianya kok.
1: Setia. Tapi lah, Tek. Sokin tak dapat dibeli. Macam ni cerita ya. Sabar je lah. Okay guys, tepat pukul 7 pagi kita akan singgah ke
2: Kota Media untuk kita ikuti berita daripada Nasional FM.
1: Dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua sejak selepas hari ini dalam sejarah. Dan apa nama tajuk kita pun kita akan muat naik.
2: Ya betul.
1: Aha, dan kita pun ada live juga di TikTok.
2: Betul.
1: Dan juga FB. Kita orang boleh terus pergi ke TikTok Sarawak FM. Dan jangan lupa tap-tap screen guys.
2: Ya.
1: Okay. Bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagiKita.
3: Lagu-lagu seperti ini menanti anda setiap pagi.

Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Sepanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mohd Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan.

Pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, 7.23 minit pagi. Jam yang kedua untuk pertemuan kita di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk jam ini, kita akan bersama dengan rakan kita daripada Met Malaysia untuk kita ketahui info cuaca. Dan di talian, rakan kita Kamal. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Silakan Kamal untuk info cuaca kita pagi ini.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini masih dijangkakan berjerebu, terutamanya melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Bagi keadaan cuaca pagi ini, tiada hujan melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Khususnya, cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribu petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Selamat tugas.
3: Selamat. Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Stok udah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
5: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
6: Si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
7: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
8: Hai Sobri.
7: Aku dah madah. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
9: No tu langguak paman. Nang langguak. Shampoo minta puji wak.
7: Iyalah.
9: Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
10: Kau tetap dalam anganku, melangkah terpaksa.
11: Tok macam lengkap, Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar dah lagu kami, Tok Man.
10: Kami nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita orang semua. Kambing duhal.
12: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
11: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
12: Sketsa kayu tepi jeraya.
11: Kayu.
12: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
13: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi West dan para Wezes.

Okay guys, untuk laporan trafik kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga Para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama seperti biasa yang sesak untuk pagi tu. Jadi di sepanjang Jalan Matang dan Jalan Tan Sri Abang Ikwan Zaini menuju ke Belatan Imas, seterusnya beralih ke Jalan Istana, trafik mula dilaporkan mula bergerak perlahan di depan SK Encik Buyong. Jadi berhati-hati kepada kita orang semua. Beralih pula ke susu keluar Jalan Depo ke Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Belatan Abang Haji Muhammad Zain, begitu juga dari Jalan Semariang menuju ke bulatan yang sama. Manakala di Jalan Tun Salahuddin menuju ke bulatan Gresik, trafik mula dilaporkan sesak dan bergerak perlahan tetapi terkawal. Dan di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satok pula dilaporkan sesak tetapi terkawal. Jadi 13 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Selepas beralih ke Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Green, Jalan Simpang 3, Jalan Tun juga ke Belatan Upland menuju ke Jalan Tun Razak, trafik mula sesak tetapi terkawal. Jadi 18 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Dato' Amar Keloningkan, Jalan Rock, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baharu di sepanjang Jalan Batu Kawar menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 20 minit kelewatan dijangkakan. Seterusnya beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bunping, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Penrisen, Jalan Setakan, Jalan Dato' Muhammad Musa, dan akhir sekali Kuching Altering Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 39 minit kelewatan dijangkakan. Okay guys, kita orang dah dengar nak, sini Jaya Jam. Jadi awal-awal kita orang rancang perjalanan kita orang ataupun gunakan jalan alternatif yang lain. Jadi mun ada sebarang kerosakan ataupun kemalangan ataupun kesakan yang luar biasa di tempat yang kita orang lalui untuk pagi tu, kita orang boleh kongsikan melalui FB Sarawak FM. Macam biasa, pagi tu hati-hati semasa pemanduan kita orang, jaga jarak dan hal laju, pakai syarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main handphone masa kita on driving. Okay, kami orang di Sarawak FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. Okay guys, teruskan bersama dengan duo geng pagi kita untuk pagi tu.

0: Itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
1: We turn on the power in your radio.
2: I love it.
3: Hello. All right, everybody. Welcome to...
4: Kembali bersama
5: Aida dan Ba'adudu
6: dalam
4: Selamat Pagi Sarawak.
7: Hashtag Gang Pagi Kita.
8: Segment Trending.
9: Okay guys, 7:30 untuk pagi tu.
10: 7:30?
9: Oh, dah akhir dah hari tu. Pun kerja lagi kita orang.
10: Betul.
9: Jadi, jangan pada 7:45 boleh turun bah. Kita si tahu nak keadaan jam di atas
10: betul, Jeraya macam ni. Betul lah, di Jeraya nun kita si tahu macam ni keadaan semasanya. Mungkin hari tu, si jam, esok jam. Tapi memang dengan kita, lama tu kami langgan lah. Biasanya, Isnin, oi, kuat jam.
9: Isnin dengan Jumaat.
10: Tapi kini untuk kami langgana Isnin si jam Selasa yang konjem.
9: Tapi Jumaat boleh tahan no.
10: Nah Jumaat pun sama.
9: Turunnya dengan balitnya, balitnya nang ya begitu saja.
10: Kamu ya.
9: Jadi apa pun hati-hati kepada kita orang yang memandu untuk waktu tu yang makin tu sikal lah ingat lah jangan cilok gila.
10: Betul.
9: Jangan api lomada nok ya, lomada ijo tawang dah. Ndru terus
10: munya. Betul. Jangan dilanggar lampu isyarat ya. Slow.
9: Yes, jadi pagi tu kita dua si dapat slow sebab kita ada trending.
10: Ya betul, untuk trending hari tu. Hai.
9: Jadi trending kita berkisarkan tentang apa Teh Aida?
10: Lift.
9: Ataupun elevator.
10: Bukan, lift.
9: Elevator lah ya. I'm using British.
10: Okay, bercerita pasal lift
9: okay,
10: tu
9: okay,
10: nak.
9: Okay, lift.
10: Okay, kita ada
9: pengalaman sih pasal lift. Ada pernah stuck dengan dalam lift seorang-seorang.
10: Stuck.
9: Oh, pernah lekat dalam lift seorang-seorang.
10: Berapa lama?
9: 15 minit ada.
10: Ih, lama eh.
9: Oh, si ingat kami nyatuk. Eh bukan mall tu, nya bukan mall.
10: Apalah?
9: Nya tempat mun orang Kuching tahu tempat nangga wayang. Nya di pasar nun. Saya boleh badah. Nya di pasar nun.
10: Oh nak mensiam mare ya kah?
9: Ah, nya naik atas okay. Sekali ada tempat orang mana, ada tempat.
10: Faham. Tahu me. Tapi kena tok dah set lagi lah bang.
9: Oh, set lagi.
10: Tinggal kenangan dah.
9: Iyalah. Okey.
10: Jadi sebelum wujudnya tempat-tempat lain nak disialah selalu kita warga Kuching nak nak cari hiburan nak nangga wayang disialah tempatnya sebab, faham kami
9: sebab sia renang penuh dengan tempat hiburan dan depannya adalah tempat makan
10: betul tapi nak macam banyak-banyak pengalaman ada sikit yang kami nak kongsikan tu bila kami nangga lift tu kami tahu kenanya di pada seram.
9: Okay.
10: Okay, kami kongsikan. Okay, kita orang boleh nangga di Facebook StriveM dan juga di TikTok StriveM. Kami ada kongsikan. Kena kami madah video apa tu ataupun lift tu seram. Bila lift lagi overacting dari filem seram katanya. Mungkin kita nangga nak lift tu memang lift lama. Kan lift lama tu sebab apa nyada
9: penjan.
10: Nyada penjan. Ah betul. Dahlah nyada penjan nak. Kita boleh langgar lagi yang di sebelah sana. Ya? Jadi yang mencuit hati nak kami langgar nak komen daripada warga netizen tu. Madah ai tiba-tiba ada dua biji mata kat cermin. Amboi. Mun kami siapkan naik lift tu. Kami pun agak akan overthinking juga. Allahai, apalah ada di sebelah nun. Dengan bunyinya lagi. Adanya madah komen apa? Tiba-tiba buka lift ada zombie. Kita rasa?
9: Banyak gila nangga DVD.
10: Banyak gila nangga cerita seram tu si kita. Tapi yalah, lift tu bukannya di Sarawak lah. Ada cerita yang komen di situ.
9: Tu lift tu. Macam tu. Munsi di China ataupun di Singapura. Banyak nak macam tu.
10: Tapi ada komen di situ. Madah dekat apartment Putra Damai Persin 19 Putrajaya. 11 Putrajaya.
9: Si patut kamah gila ke Datuk.
10: Kami asal yang lama lama tu.

0: Oh, lama gila tu.
1: Oh, pendapat,
0: kan?
1: Pendapatan lama.
0: Mungkin okay, tak daripada segi strukturnya. Kini tu ni lagi tak nanggar lift yang ada bercermin-cermin macam yang. Amboi. Menang kata tak. Oh, menang dalam filem seram selalu macam tu. Buka-buka tiba-tiba ada zombie. Buka-buka tiba-tiba ada rambut Semandin. Panjang. Oh. Rambut panjang.
1: Apa? Rokes.
0: Murokas siapa bab? Mun kena nya benda lain.
1: Ya kan siapa di siapa disebut?
0: Nah, habis siap, habis kata, semua doa makan, doa tidur semua dibaca
1: kata,
0: kita
1: kata orang, tengah tosi. Jangan jangan bacul gila, jangan berani gila,
0: kan?
1: Mun cemia. So kita berkias sajalah. Kan nemu sidak rokas, nemu gula batu, kena. Pasti nemu lollipop.
0: Kami pernah bawa bilang kami naik lift dekat depan ofis kita tu pusat belah paling lama di
1: depan
0: kita tu. First time dengan kawan kami naik lift ya. Macam tu baru lupa lift tu. Macam ya.
1: Mau cuba tak naik lift ya?
0: Kena.
1: Makanya ada skeletor bah.
0: Si kawan tak nak cuba. Oh naik okay, lah. Okay. Bila dah naik tak tiba-tiba nya putih rasa seram. Nak bunyi-bunyi. Bilanya berhentinya akan
1: ngentak.
0: Ngentak sikit lah. Okay, itulah.
1: Jadi guys, mungkin cerita tu atau bang kita orang ada pengalaman ni pun.
0: Betul.
1: Cerita tu yang kita nak kaitkan dengan topik kita untuk pagi tu.
0: Betul. Topik kita hari tu apa tip bab?
1: Berkaitan dengan okay, kita orang ada si pengalaman best dan pengalaman si best. Bila kita orang check in di hotel.
0: Hotel ataupun Airbnb.
1: Okay, tanpa menyebut nama-nama hotel lah.
0: Jangan disebut.
1: Tanpa menyebut nama-nama hotel.
0: Kita orang ada di sini je lokasinya.
1: Kita nak kita orang kongsikan. Mungkin ada pengalaman best. Contohnya macam booking tapi si tahu macam ni upa hotel lah. Tapi bila dah sampai di hotel tena, tup-tup buka apa nama cermin hotel berandanya teh menghadap laut. Kali esok hari teh bangun tidur buka-buka ai ngadap gunung dah.
0: Ya nang dah cerita dongengnya.
1: Ataupun kita orang dah tup-tup tek bila masuk dalam hotel tak nak kita kuasa macam ada orang merhati aku dalam hotel tu.
0: Cerita macam ni kita nak dengar sebenarnya. Jadi kita orang kongsikan dengan kami dua bab dan kita nak kongsikan sama-sama pengalaman kita orang.
1: Agak ke hotel tek tiba-tiba tek lip tek ish nang dari alam angka bah.
0: Kami pernah nanggap perkongsian sikit perkongsian. Macam ni nak makin lip tu. Kelak lah kita mana. Tunggu ambil cari lo. Tunggu ambil cari lo.
1: Air tekan-tekan button. Ni button ke dekan tu.
0: Masalahnya tak nak habis semua segala dinding nak. Kelak lah kita cari lah.
1: Okay. Jadi tajuk kita, kita orang boleh kongsikan di FB Sarawak FM dan juga di TikTok Sarawak FM.
0: Ya, betul.
1: Untuk waktu tu. So guys, jangan lupa hantarkan. Okay. Kita akan kembali lagi selepas tu untuk perkongsian tajuk
0: Utama Akbar.
1: Ingatkah?
0: Ingat.
1: Asyik dah. Aduh.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okay guys, untuk perkongsian tajuk utama akhbar kita untuk pagi tu, pasalnya kami nak mulakan dulu, Aida, boleh?
2: Ya, silakan.
1: Okey, baik. Untuk edisi hari Selasa, 29 September 2026.
2: Mm-mm.
1: Sama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi utusan Borneo, kita untuk bagi tu tajuk utama seperti yang kita orang nanggar di situ, di FB Surah FM dan juga di TikTok, berkenaan dengan sedia tambah pelaburan sektor padi. Sarawak bersedia melabur tambahan RM1 bilion menerusi cadangan konsep padanan 1-to-1 dengan Kerajaan Persekutuan. Kita boleh lihat laporan penuhnya di muka surat 2. Juga berkenaan dengan Tun Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara semalam. Juga kita ada premier sampaikan ucapan takziah kerajaan negeri kepada Tun Dr. Mahathir. Juga kita ada pelajar SMK Asajaya raih pingat gangsa pada World Robot Olympiad. Ui, satu pencapaian yang kata orang boleh kita banggakan.
2: Ya.
1: Yeah. Wish, bukan calang-calang dapat masuk World Robot Olimpiad tu.
2: Mm-mm.
1: Baik. Juga di ruangan tempatan muka surat 5, MBM terkait penggunaan teknologi jalan raya hijau. Dan kita dengar di ruangan sukan untuk akhbar utusan Borneo muka surat 15, Isaac. Penatnya Isaac. Isaac kembali ke Enfield. Aida, Aida, jangan menghampakan peminat. Aish, bola sepak, Aida, jangan dimain-main. Disak saja. Okey, Ramos pacu kemenangan 2-1 Portugal. Oh, apa cerita tu? Okey, dan juga kita ada Zverev pastikan kemenangan Eropah untuk bagi sukan tenis. Juara dua kali Grand Slam itu tewaskan Tian 7-6, 6-3 pada kejohanan Piala Lever. Juga kita ada Rexy kesal Piala Tina tidak tamatkan permainan dalam 2 set. Kita ada Tuchel menggesa Bellingham agar bermain dengan sedikit kemarahan. Oh, ditekan lagi tu.
2: Kemarahan.
1: Untuk bermain dalam keadaan yang menekan-tekan. Okey, kita ada Razif kenang Siti Asmah sebagai ibu skuad Piala Thomas 1992. Juga kita ada Ken tegaskan England sudah hampir capai tahap Spanyol. Juga kita ada kelajuan Sheng Shu Ning jadi pemisah buat Perdi Tina. Dan akhir sekali, prestasi Malaysia membanggakan pencapaian menyamai sasaran 6 pingat emas pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 diharap bakar semangat atlet lain. Dan untuk berkenaan dengan sukan Asia atau kelak, insyaAllah Aida ada sedikit perinciannya untuk perkongsian untuk sukan Asia.
2: Betul.
1: Baik, itu yang dibuatkan dalam utusan Borneo kita untuk bagi tu. Dan seterusnya bagi Aida.
2: Ya, untuk suara Sarawak di muka hadapan, kita nak kongsikan. Okey, kita boleh nanggar. Itu adalah yang dimuatkan. Ada berita bergambar 7 dekad bersama Tun Mahathir, perjalanan terakhir Tun Dr. Siti Hasmah. Berita penuh kita orang boleh bacakan di muka surat 2, 4, 8, 10, 11 dan juga 12. Dan di muka surat 3 dimuatkan kerjasama Sarawak China bangunkan benih padi. Berita daripada Bintulu. Masih berita daripada Bintulu di muka surat 5, perluaskan industri aquaculture. Dan juga dimuatkan adalah berita daripada Mukah mengenai Sarawak Ku Sayang yang mana akan menawarkan 170 perkhidmatan. Dan untuk SKS bahagian Mukah akan berlangsung daripada 2 hingga 4 Oktober. Manakala di muka surat 6 dimuatkan Sarawak harap dana lebih besar, ini adalah untuk belanjawan 2027. Dan berita daripada Bintulu juga adalah lebih 50 pelabur sedang beronding untuk menyertai pembangunan infrastruktur pertanian menerusi model reka bentuk bina operasi dan pindah milik T-Bot. Dan berita daripada Kuching, 105 peserta terima sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak. Manakala di muka surat 7, 1 bilion ringgit perkasa padi Sarawak dan permintaan tambahan dibawa ke kabinet. Baik, kita kongsikan lagi berita. Ini adalah untuk ruangan arena. Banyak sebenarnya perkongsian daripada Suara Sarawak. Sukan C 2027, peluang Sarawak pamer standard takbir urus. Manakala untuk Sukan Asia 2026, Malaysia Thailand rebut emas tak rotok. Perlawanan tumpuan hari itu. Jadi kita sabar sebenarnya kami untuk, nak anggar. Untuk Sukan Takraw. Sukan Asia. Yang mana yang marik untuk Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Filipina 2-1 untuk acara separuh akhir. Masih mengenai Sukan Asia 2026, Azim mampu pecut bawah 10 saat. Dan lakar sejarah jika lepasi 9 emas. Kini tu kita dah ada 6 emas. Jadi insyaAllah masih ada berbaki, ada banyak lagi sebenarnya. Beberapa lagi yang akan menyaksikan aksi daripada atlet negara kita.
1: Sasaran 9
2: lah? Sasaran 6. Melebihi. Kini tu keseluruhan ada 18. Jadi insyaAllah mendapat melebihi 9, ia adalah satu sejarah untuk negara. Negeri Sarawak. Negeri Sarawak. Malaysia. Malaysia. Astaghfirullahaladzim. Jadi Stadium Taha Arifin bersedia tunggu aksi. Mesti salah kami. 10 bulan kah ada aksi melibatkan Kuching City FC akan berlangsung di Stadium Taha Arifin. Dan untuk Liga Negara-Negara, Portugal menang tanpa Ronaldo. Alhamdulillah. See, at least kita dapat nanggar di siang. Kiranya ada nyong si bergantung kepada seorang sahaja. Kita tahu si Ronaldo pun bersakar dah nak.
1: Belum. Sebab katanya Tek Bada nya masih lagi menyambungnya pun noknya ya. Sebab pasukan Portugal masih lagi memerlukan hikmatnya. Kami baca air marik ya.
2: Tapi apapun tahniahlah untuk Portugal. Baik, ia ajak perkongsian untuk Suara Sarawak.
1: Baik. Menyusul selepas tu kita ada refleksi diri bersama dengan Coach Arif Azhari.
2: Suara FM, Sati Sejiwa.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak kelakar sikit hal tekanan di tempat kerja. Okay, I think semua kita kan ada tekanan kan. Tekanan di pekerja itu merupakan suatu perkara yang perlu diambil berat. Majikan di semua peringkat perlu mengambil berat soal tahap kesihatan mental setiap pekerja bagi mengelakkan berlakunya risiko kemurangan, itu depression. Pada tahun 2017, kita dapat contohnya 20,000 penjawat awam yang bersara awal setahun disebabkan tekanan di tempat kerja. So, Tok, mohon apa? It is real. Bukannya main-main aja. Ada pekerja yang tidak memberi kuasa autonomi serta tiada peluang untuk kenaikan pangkat dan kemajuan pekerja. Selain daripada buli, ada pekerja yang didera dalam bentuk emosi seperti kena sindir serta mengalami gangguan seksual. Persekitaran kerja yang toksik, jauh dari tempat tinggal serta waktu kerja yang panjang dan suka mengambil cuti turut menjadi antara punca stres. Untuk itu, perlu dikenal pasti apakah punca stres di tempat kerja. Ada punca tekanan di luar kawalan individu dan individu mesti buat belajar untuk mengurus tekanan dengan lebih baik. Jadi macam ni kita nak sikit sebanyak nak menguangkan stres tu. Bagi saya gunakan konsep mudah je. Kadang-kadang kita panggil apa? Learn to say no. Kita jenis manusia yang bila orang beri kerja kita, okay. Sebab kita tu si nak madah no, sebab kita takut menyakiti hati orang lain, takut orang madah kita tu si suka nolong, jadi kita terima. Tapi bila kita madah yes, akhirnya kerja yang ditanggung kita tu adalah luar daripada kemampuan kita. So tu nak menyebabkan stres yang berlebihan. Jadi kadang-kadang si salah untuk kita pada no. Mungkin kita dah kerja, kita dah cukup, dah sangat memadah nak. belajarlah untuk cakap no dengan nada yang bagus. Jangan cuma dah no salah. Padahalnya okay, kami lagi masih banyak kerja kami yang belum habis. Minta maaf lah. Mungkin kami senang tak boleh memulah mendaya, tapi itu oleh kerana kami itu dah terlalu banyak. Minta maaf kami terpaksa nolaknya pada kali itu. Jadi mungkin kita gunakan bahasa yang bagus, InsyaAllah uang akan faham. Okay. Yang caranya lain ialah kadang-kadang mungkin kita tu dah stres. Contoh, jangan takut minta tolong orang lain. Jangan disimpan di impun aja. Sehingga apa? Sumpama lilin membakar diri untuk menerangi kehidupan orang lain. Kita ingat juga, kita tu mesti mau apa? Jaga di impun juga. Jadi kepada semua, selamat kita berjaga. Kita pun tekanan di tempat kerja kita. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.